Bahasa Indonesia adalah alat pemersatu bangsa. Di tengah ratusan bahasa daerah, bahasa Indonesia menjadi jembatan komunikasi. Bahasa ini menyatukan perbedaan tanpa menghapus identitas lokal. Menggunakannya dengan baik adalah bentuk cinta tanah air. Bahasa juga mencerminkan cara bersikap dan cara berpikir. Dengan bahasa yang santun, pesan akan lebih bermakna. Inilah Rumah Bersama.

Teman-teman produce, welcome back with Ica Maisa. Sekarang udah di jam 7 aja ya. Dan di jam 7 ini tadi aku udah spill mau bahas apa, ya kan? Ada yang inget gak nih? Kita akan ngebedain yang namanya sisi lain dari positive thinking, antara berpikir positif dan ini nih, toxic positivity ya teman-teman ya. Dan tahu gak sih, kalau berpikir positif itu bagus banget memang ya. Tapi kalau dipaksain tanpa tempat, justru bisa berubah jadi sesuatu yang kurang sehat, atau yang sering kita sebut sama toxic positivity. Bedanya apa sih gitu? Kalau misalnya optimisme yang sehat itu ngajak kita buat melihat sisi terang tanpa menutup mata dari kenyataan. Sementara toxic positivity itu memaksakan diri atau orang lain buat selalu kelihatan bahagia nih. Selalu bilang, aku gak apa-apa kok, atau positif aja deh. Padahal dalam hatinya tuh lagi berantakan banget. Jadi berpikir positif yang beneran itu bukan berarti kamu gak boleh sedih atau capek ya. Justru kuncinya ada di keberanian kita buat jujur sama diri sendiri. Dan biar makin relax juga nih teman-teman, sambil nemenin sarapan kamu jam 7 ini, kita dengerin dulu lagu berikutnya. Dan Nadif Basalamah dengan Sesuatu.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
2: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
3: Hai teman Produa, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program Madua RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, nggak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi nggak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena nggak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2.

Halo teman-teman Pro 2, still with me Cha Maisa di sini. Dan kita bakal lanjut lagi pembahasan kita teman-teman, di mana sambungan dari topik kita tadi ya, gimana sih cara merespon hari-hari yang rasanya berat tanpa terjebak toxic positivity. Ya, langkah pertamanya itu adalah memvalidasi emosi kamu. It's completely okay not to be okay ya. Kayak judul film gak sih? Dan kalau kamu lagi ngerasa capek, kecewa atau bingung, akuin aja. Gak usah buru-buru menekan perasaan itu cuma demi kayak terlihat kuat atau selalu positif di depan orang lain. Kamu gak perlu nih memvalidasi perasaan itu. Ya, ibaratnya kita kayak mengizinkan diri kita tuh buat istirahat bentar gitu. Bedanya sama nyerah itu apa? Jadi kalau nyerah, kamu itu ngebiarin rasa capek itu menghentikan langkah kamu sepenuhnya. Tapi kalau validasi emosi, kamu cuma bilang ke diri sendiri, oke, aku lagi capek hari ini dan itu wajar kok. Aku bakal ambil waktu buat istirahat dulu, baru nanti berjuang lagi. Jadi kalau hari ini kamu ngerasa belum ada di performa terbaik kamu, gak apa-apa. Beri ruang buat diri kamu bernafas dan kita rehat sejenak juga nih. Buat kamu nafas ya, ada Axel dengan mana sayapnya.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pernahkah kita menghitung berapa banyak waktu yang kita habiskan menatap layar hari ini? Berapa banyak momen yang terlewat hanya karena kita sedang sibuk melihat dunia dari balik kaca kecil itu? Teknologi menghubungkan kita dengan siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Tapi di balik semua itu, kita mulai kehilangan sesuatu. Kehilangan fokus, kehilangan koneksi yang sesungguhnya, bahkan perlahan-lahan kehilangan diri sendiri. Kita menyukai kenyamanan teknologi dan itu wajar. Tapi ketika setiap detik diwarnai notifikasi dan hening terasa seperti ancaman, mungkin saatnya kita bertanya, apakah kita masih memegang kendali? Atau layar itu sudah mengambil alih semuanya?
1: Aku pribadi mungkin untuk perharinya itu di 7-8 jam. Biasanya kalau dalam sehari itu aku bisa ngabisin 9-10 jam.
2: Sehari aku main HP itu 9-10 jam.
3: 5 jam kak?
2: 8-9 jam sih kak.
4: Ada 10-12 jam.
0: Rata-rata orang menyentuh ponsel mereka lebih dari 2.600 kali dalam sehari. Waktu demi waktu kita habiskan untuk scroll, like, dan replay. Kadang tanpa benar-benar tahu apa yang sedang kita cari. Lebih dari 84% anak muda mengaku menghabiskan terlalu banyak waktu di ponsel. Dan 56% mengalami gangguan tidur, kecemasan, dan bahkan rasa kesepian karena layar. Tekanan sosial media, tuntutan pekerjaan, dan keinginan untuk tidak tertinggal membuat kita terus terhubung. Tapi apa jadinya jika koneksi tanpa henti justru membuat kita pada kelelahan mental? Jika itu yang terjadi, sepertinya kita butuh digital detox.
5: Jadi untuk digital detox sendiri sebenarnya kalau dibahasakan itu artinya bagaimana kita mengurangi, mengkonsumsi yang namanya digital gitu ya. Yang lebih tepatnya itu yang namanya media sosial, konsumsi informasi-informasi yang berlebihan. Harapannya dengan digital detox itu kita juga waras atau kita sadar yang apa yang kita konsumsi itu boleh atau tidak kita konsumsi saat itu. Konsumsi tidak hanya berupa makanan tetapi konsumsi informasi-informasi. Karena semakin banyaknya informasi itu akan mempengaruhi bagaimana cara kita berpikir, bagaimana cara kita bertindak, dan bagaimana cara kita berperilaku nantinya gitu.
0: Pada mulanya gadget hadir sebagai sahabat perjalanan hidup, membawa dunia ke dalam genggaman, mempermudah komunikasi, hiburan, dan akses informasi. Namun ketika kegunaan berubah jadi kompulsif, kecanduan pun mengintai. Digital detox bukan tentang anti-teknologi, bukan tentang meninggalkan dunia modern, tapi ini soal kesadaran. Tentang memberi waktu bagi pikiran kita untuk diam, tentang menciptakan jarak dari layar agar kita bisa kembali hadir di kehidupan yang nyata. Setiap notifikasi yang masuk, setiap scroll tanpa sadar, memberi beban kecil bagi otak kita. Dan jika ini terus-menerus terjadi, tubuh masuk dalam mode siaga tanpa henti, dan itulah awal dari stres yang diam-diam menggerogoti.
5: Berdasarkan kasus gitu ya, kasus yang sudah saya dampingi sejauh ini, apalagi berdasarkan beberapa pasien yang sudah datang, itu mulai dari yang kecil, dari usianya, dari anggaplah misalnya 3 bulan gitu ya, sudah dikasih HP gitu, walaupun hanya untuk pegang-pegang games dan lain, itu dampaknya luar biasa. Mulai dari keterlambatan tumbuh kembang, mulai dari keterlambatan bicara, mulai dari keterlambatan bagaimana dia merespon emosi, memahami instruksi, bagaimana perilakunya juga nantinya. Dan itu baru anak-anak, belum remaja. Remaja kebanyakan sekarang ini sudah mulai kayak barcode gitu ya. Remaja saat ini sudah mulai yang namanya suka di kamar sendiri gitu ya, dicaut, disautin dia gak nyaut, maksudnya ditanyain dia gak nyaut, banyak diem aja gitu. Kemudian remaja sekarang juga banyak yang tidak tahu cara berteman, remaja juga gak tahu cara bagaimana cara menanggapi, merespon percakapan orang lain. Itu untuk remaja. Kalau untuk dewasa sendiri sebenarnya banyak juga kasus-kasus yang belakangan ini kayak bingung, waktu malamnya kapan, tidur malamnya itu kadang-kadang bergeser. Mulai yang biasanya malamnya itu tidur jam 10 gara-gara handphone gitu ya, gara-gara media sosial, gara-gara pegang gitu, itu bisa jadi jam 2, jam 3, dan itu akan berefek ke yang lainnya. Karena apa? Tidur itu mempengaruhi yang namanya emosi, yang namanya daya ingat, konsentrasi, keseimbangan kita, dan lainnya.
0: Digital detox dibutuhkan saat seseorang sudah sangat sering melihat HP. Cemas berlebihan, tidak bisa mengontrol waktu, mulai kehilangan fokus, dan mulai tidak tertarik untuk bersosialisasi. Ketika otak kita terlalu sering disimulasi, kita kehilangan ruang untuk diam. Kita kehilangan fokus, kita kehilangan kontrol. Survei di Jerman mencatat bahwa 84% orang usia 18 hingga 24 tahun menyadari penggunaan ponsel mereka terlalu banyak, dan 55% mengatakan meningkat dibanding tahun lalu. Banyak yang melaporkan efek negatif seperti gangguan tidur sebanyak 56%, mata lelah dan ketegangan otot sebanyak 19%.
3: Yang mengurangi ya kak? Tahu kak, adalah dikit. Mengurangi penggunaan gadget kan kak? Menurut saya itu bisa ya kak, sangat bisa ya kak. Soalnya saya kan misalnya kalau nonton Reels ya kak, Reels misalnya. Kalau Reelsnya sedih, saya ikutan sedih. Itu kebawa tuh kak sampai sore gitu. Kecanduan ya kak, sempat pernah sih kak, sempat pernah, tapi kayak anaknya mau emang murah bosanan gitu loh kak, jadinya kayak kalau udah agak muak dikit udah nggak main lagi, nggak nonton atau main lagi gitu kak.
6: Biasanya lihat ini, biasanya kan ada tuh yang ada pemakaiannya udah berapa lama, dan biasa dan beberapa hari belakangan ini aku aktifin yang kalau misalnya aku stay di Instagram itu udah berapa lama aku pakai, misalnya 15 menit, 20 menit, 1 jam gitu. Kayak di TikTok juga ada pemberitahuan notifikasinya gitu.
7: Karena kalau misalnya udah kecanduan itu bahaya banget kak. Sebenarnya kan dalam sehari itu kan 7-8. Dan itu cara aku untuk supaya nggak lebih dalam lagi, lebih kecanduan.
1: Cari kesibukan lain sih kak. Biasanya masak atau jalan-jalan. Karena udah ngerasain gitu loh kak. Lama-lama main gadget itu rasanya burnout tuh makin parah gitu kak. Makin burnout. Biasanya yang main gadget tuh buat biar istirahat, biar nggak stres, malah makin burn out gitu rasanya kak. Jadi cari cara biar nggak burn out lagi ya, cari kesibukan lain aja kak.
0: Ketika tubuh dan pikiran mulai menuntut jeda dari deru notifikasi dan kebisingan layar, kita dihadapkan pada pilihan, apakah kita mengendalikan teknologi atau teknologi mengendalikan kita.
5: Sebenarnya itu tergantung kondisi ya. Kalau saya sendiri pribadi, kalau misalnya saya sudah pulang dari aktivitas, itu pegang HP-nya itu sama sekali kalau pas bunyi aja. Atau pas misalnya anak juga lagi dapat jatah untuk pegang HP gitu, sama-sama kita pegang HP. Tapi kalau enggak gitu. Jadi fokus dengan misalnya komunikasi sama suami, komunikasi sama anak, cari kegiatan yang lain, misalnya kayak ke tetangga atau kemana. Jadi sebenarnya kita yang tahu kapan, berapa lama kita pegang HP itu sehari. Normalnya, kalau kita pegang HP, kita tahu kapan kita naruh HP, kapan kita pegang HP. Kebanyakan orang-orang saat ini ketika ketemu, saya contoh kalau ke kafe atau ke rumah makan, mereka ngumpul gitu, tetapi ngumpulnya sama-sama pegang HP gitu. Itu udah nggak bagus.
0: Hasil riset yang dipublis New York Post menunjukkan bahwa detox digital 2 minggu dengan memblokir akses internet di smartphone menghasilkan 71% peserta melaporkan peningkatan kesehatan mental dan penurunan gejala depresi lebih baik dibanding antidepresan. Sedangkan analisis meta terhadap intervensi detox sosial media menyimpulkan bahwa detox terbukti mengurangi depresi sebesar -0,29%. Meski efek pada kepuasan hidup dan stres tidak selalu signifikan. Juga data dari Unplugwell mencatat bahwa orang yang mendetoks digital mengalami pengurangan stres hingga 43%, perbaikan suasana hati 34%, dan peningkatan kontrol dan penggunaan teknologi hingga 29%. Pernah benar-benar diam, keningan adalah kemewahan. Kita terus terhubung dengan layar, dengan notifikasi, dengan dunia yang tak pernah berhenti bergerak. Namun seringkali kita justru kehilangan koneksi yang paling penting, koneksi dengan diri sendiri. Mungkin yang kita butuhkan bukan sinyal yang lebih kuat, namun keberanian untuk memutus sambungan. Bukan untuk menghilang, tapi untuk benar-benar hadir. Hadir dalam percakapan, hadir dalam pelukan, hadir dalam diri sendiri. Coba sekali saja, letakkan ponsel, tarik nafas, dengarkan suara di sekitar, dengarkan hati kita. Karena terkadang untuk menemukan kembali siapa kita, kita hanya perlu satu langkah kecil, berhenti sejenak. Digital detox bukan soal meninggalkan dunia. Ini tentang kembali kepada dunia yang nyata dan kepada hidup yang layak dirasakan sepenuhnya. Hening adalah tempat di mana jiwa kembali pulang.

Masih bareng sama Syamaisa teman-teman, dan kita udah di penghujung jam 7 ya. Habis ini kita akan masuk ke jam 8. Dan kesimpulannya hari ini penting banget di jam kedua ini itu adalah positive thinking yang sejati itu sifatnya membebaskan bukan membebani. Kita gak perlu nih jadi superhero yang selalu senyum di setiap situasi. Dan pas kita lagi ngadepin masalah atau tantangan, dibanding bilang tenang aja, pasti ada hikmahnya kok gitu. Secara refleks biasanya kan kayak gitu ya. Coba deh buat ganti kalimatnya, jadi ini emang gak gampang, tapi aku bakal cari cara terbaik untuk ngelewatin ini satu per satu. Dan kalimat sederhana ini jauh lebih realistis dan ngasih kekuatan nyata buat diri kamu. Nah, habis ini kita bakal lanjut lagi, dan abis kita paham juga gimana cara ngelola pikiran positif yang sehat dan jujur sama emosi sendiri, nanti jam 8 kita bakal bahas langkah praktisnya, gimana caranya ngubah pikiran positif tadi jadi actionnya atau aksi nyata yang bikin hari kita tuh jauh lebih bermakna. So jangan kemana-mana teman-teman, tetap stay tune di 94,8 Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Sakit apa, Kak? Sakit kepala, Dek. Semalam Kakak insomnia dan belum bisa tidur sampai sekarang.
2: Terus tadi Kakak minum obat apa?
1: Ini Kakak dikasih temen, obat tidur katanya.
2: Hati-hati, Kak. Jangan sembarangan minum obat. Apalagi obat tidur kan sejenis obat penenang yang bisa mengakibatkan ketergantungan.
1: Wah, bisa berefek seperti narkoba gitu ya?
2: Iya, Kak. Dan sebaiknya, kalau mau mengkonsumsi obat tidur atau penenang, harus sesuai dengan saran dokter.
0: Dampak penyalahgunaan obat penenang bisa berakibat fatal, dari ketergantungan hingga kematian. Jagalah keluarga dan lingkungan kita dari penyalahgunaan obat penenang.
3: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
4: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?

Halo teman-teman produser, Lily Chamaisa here. And it's already jam 8 ya. It's already jam 8 gak tuh. Ini bahasanya campur-campur, but it's okay ya. Dan ini jam terakhirnya sepada, nanti sampai jam 9. Dan kalau dari jam 6 pagi tadi kita udah ngobrolin soal reset mood dalam rangka World Positive Thinking Day. Terus jam 7 kita bahas batasan pikiran positif yang sehat. Nah di jam 8 ini saatnya kita eksekusi nih teman-teman. Karena jujur aja, pikiran positif yang cuma berhenti di dalam kepala itu sayang banget kan. Nah biar energinya yang baiknya itu ya beneran kerasa, kita perlu ubah nih niat baik itu jadi actionable positivity alias aksi nyata. Hari ini hari Minggu, momen yang pas banget buat kita ngelakuin hal-hal simple yang bisa langsung bikin feel good. Gak perlu nunggu momen besar atau rencana yang rumit, cukup mulai dari hal terdekat yang ada di sekitar kamu saat ini. Dan biar makin semangat ngegerakin badan dan pikiran pagi ini, dengerin dulu lagi yang mau aku puterin dulu, ada All Day Project dan One More Time.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Hai teman Produa, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, gak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena gak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Banyak yang mikir sukses harus pergi jauh dari kampung halaman. Tapi sekarang, mulai banyak anak muda yang justru balik buat bikin sesuatu di tempat mereka sendiri. Ada yang mulai usaha, ngenalin potensi daerah, sampai bikin konten tentang kampungnya sendiri. Pelan-pelan, hal yang dulu dianggap biasa mulai dilihat sebagai peluang yang bisa berkembang. Yang dulu cuma dianggap tempat pulang, sekarang mulai jadi tempat untuk berkembang.

Masih ditemani sama Ica Maisa di 94,8 Pro Radio FM, teman terbaik kamu di jam terakhirnya Aspada, teman-teman. Dan kita lanjut lagi ya pembahasan kita ya. Untuk bentuk aksi nyata nih dari positive thinking itu kayak gimana sih? Pertama, coba ya, kasih self appreciation atau apresiasi kecil ke diri kamu sendiri. Minggu pagi ini, kasih waktu buat nikmatin hal yang kamu suka. Bisa sesederhana nyeduh kopi favorit tanpa terburu-buru, dengerin album musik kesayangan, atau sekedar lelesepan di teras rumah sambil ngerasain angin pagi bukit tinggi yang segar ya. Kedua, coba lakuin random acts of kindness atau kebaikan kecil tanpa alasan. Misalnya kayak ngirim pesan atau ngirim message, ngirim chat gitu kan, ke nanya kabar ke teman lama, atau traktir sarapan buat adik atau kakak di rumah mungkin, atau sekejar ngucapin thank you ya sambil senyum tulus ke abang ojol ya, thank you bang, tengah bang gitu, kasih bang ya, atau mungkin pada gang pasar tempat kamu beli sarapan pagi ini. Dan kebaikan-kebaikan kecil yang kelihatan sepele ini justru punya efek domino yang luar biasa nih teman-teman. Kamu bahagia, orang lain juga ikut senyum kan. Oke, teman-teman, kita break dulu ya. Ada lagu-lagu hits pilihan yang juga yang bakal nemenin minggu kamu ini. Kali ini ada Rimar dengan Lost in Goodbye.

0: Mama, mama.
1: Iya, Nael.
0: Kok orang itu buang sampah di lantai sih, mama?
1: Iya ya, Nael. Padahal itu kan perbuatan yang gak baik.
0: Iya, ma. Buang sampah di lantai itu kan dosa.

0: waktu kita. Masa orang bosnya sekolah gitu, anak kecil aja tahu uang siapa harus di depannya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Masih barengan sama Maisa, teman-teman Pro2. Hai ya. Dan ini udah di jam terakhir dan mepet banget akhir sepada, tapi kita bahas sedikit lagi ya teman-teman ya. Untuk bentuk aksi nyata dari Positive Five tadi kita udah bahas juga. Dan satu tips terakhir buat menutup World Positive Thinking Day kita pagi ini, coba deh susun target yang realistis buat sisa hari ini dan seminggu ke depan. Gak usah terlalu ambisius sampai bikin stres. Pilih satu atau dua hal sederhana yang pengen kamu selesaiin, terus nikmatin prosesnya tanpa beban. Dan thank you so much buat kamu yang udah nemenin aku di jam 5 subuh tadi, dari segmen Jazz Music sampai jam 9 sepada. Semoga energi positifnya bisa kita bangun bareng-bareng deh dari tadi pagi, terus nemenin kamu sepanjang hari minggu ini juga, sampai selesainya juga minggu ini. Dan abis ini jangan kemana-mana, aku akan nemenin kamu lagi di Pro2 Explore. Kita akan explore Indonesia. So dan genuer, tetap stay tune di 94.8 Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Intermezzo.
2: Papa, Ale mau minum kopi panas kah, kopi dingin?
3: Belum saatnya sekarang minum kopi, Ma.
2: Laparan kenapa?
3: Saat yang paling tepat dan nikmat untuk minum kopi itu, kopi buat sekarang itu kopi, kopi antar itu kopi kemari dan katong dua minum.
2: Papa Ale ini paling macam-macam, nih.
1: Intermezzo.
4: Kadang di tongkrongan tuh ada aja candaan yang katanya cuma bercanda. Tapi kalau udah nyinggung agama atau kebiasaan orang lain, masih lucu gak sih? Karena gak semua orang nyaman dijadiin bahan jokes. Yang menurut kita receh, bisa aja bikin orang lain kepikiran. Anak muda sekarang emang suka dark jokes, tapi tetap harus tahu batas. Lucu itu bikin semua orang ketawa. Kalau ada yang tersinggung sendirian, berarti mungkin itu bukan humor lagi.
5: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda. Tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah. Tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
6: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
5: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
0: Teman

0: Indonesia, tanah yang kaya akan beragam budaya, suku, dan adat. Beribu pulau yang tersusun dari Sabang sampai Merauke tak membuat kita terpecah belah, karena kita satu, Bhinneka Tunggal Ika.
1: Biarpun berbeda, namun tetap satu. Itulah Indonesia, negara dengan 1.340 suku bangsanya, 2.500 bahasa daerahnya, serta ribuan wujud seni dan budaya. Menjadikannya negara besar yang kuat karena kayanya keberagaman adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya, untuk memperindah perbedaan di atas tanah yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

udah siap belum? Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, dirikan.

Jam 9 nih, artinya kita udah ada di program berikutnya. Yes, di Pro 2 Explore. Kalau tadi di Spada kita udah relax dan berenergi positif, sekarang waktunya kita explore topik seru dan berbobot buat nemenin siang kamu ya. Nah, by the way aku tanya dulu ya, pernah nggak sih kayak kamu tuh lagi scroll TikTok, Reels, atau mungkin dengerin playlist di platform music gitu kan, terus nemu lagu yang beatnya kayak kekinian banget tapi ada suara saluang, kecapi, gendang, atau gamelan yang bikin merinding. Nah, kayak lagu Nona gitu ya. Nah, jadi kali ini kita bakal bahas tentang musik tradisional yang bertemu dengan era digital. Gimana sih instrumen warisan leluhur kita yang dulunya identik nih sama acara adat atau pertunjukan klasik, sekarang justru makin keren dan relatable di tangan anak-anak muda kreatif era digital. Musik tradisional itu ternyata gak punah ya, atau ketinggalan zaman. Mereka cuma lagi bermetamorfosis aja, teman-teman. Dan penasaran dong gimana eksistensi musik daerah di platform musik modern saat ini? Sebelum kita bahas lebih dalam, dengerin dulu yuk. Lagu berikut ini ada Peter Elias dengan Miss Serotonin.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Hai teman Produa, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja.

Dan di aplikasi RRI Digital, nggak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi nggak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena nggak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Tongkrongan seru bukan yang semuanya sama, tapi yang tetap asik meski banyak perbedaan. Ada yang suka musik indie, ada yang suka K-pop, ada yang bola, ada yang hobi healing tiap minggu. Dan itu gak masalah. Justru dari perbedaan, kita belajar saling menghargai. Di dunia yang makin ramai ini, jadi anak muda keren bukan soal paling benar sendiri, tapi soal bisa menghormati orang lain tanpa kehilangan diri sendiri. Karena hidup bakal jauh lebih nyaman kalau semua orang bisa saling jaga dan saling ngerti.

Masih di Pro 2 Explore teman-teman, barengan sama aku Ica Maisa. Dan kita lanjutin bahasan soal perpaduan musik tradisional dan era digital tadi ya. Dulu mungkin banyak yang mikir kalau musik daerah itu segmented atau cuma disukai kalangan tua aja. Tapi di era sekarang nih, kalau kita lihat batas-batas itu melebur lewat eksperimentasi genre banyak musisi muda Indonesia yang berani nih buat mengawinkan instrumen etnik sama genre modern kayak EDM, hip hop, pop, bahkan R&B, bahkan juga dangdut gitu ya. Hasilnya magis banget gitu. Ada kesan magis dan autentik dari alat musik tradisional yang bikin produksi musik modern terasa punya jiwanya. Dan beda dari lagu-lagu komersial lainnya, ditambah lagi dengan adanya platform streaming global dan media sosial, lagu-lagu berunsur etnik ini gak cuma dinikmati sama pendengar lokal, tapi juga sampai dilirik pendengar luar negeri. Nah, media sosial bikin alat musik tradisional yang tadinya tersimpan di ruang pameran, sekarang bisa kedengeran sampai ke ujung dunia cuma lewat satu kali klik. Nah, kita... seru banget kan? Kita break dulu sejenak teman-teman Pro 2, aku puterin satu lagu dari Crash Adam, ada Destination.

0: Kadang beda pendapat itu biasa. Yang bikin ribet cara ngomongnya. Padahal kalau mau duduk sebentar, dengerin tanpa nyela, dan jawab tanpa emosi, banyak hal bisa selesai pelan-pelan. Gak semua harus dimenangkan, gak semua juga harus diseragamkan. Karena hidup bareng itu bukan soal siapa yang paling keras, tapi siapa yang mau ngobrol baik-baik.
1: Pernah gak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan gak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Selamat siang, Pak.
4: Selamat siang. Gua apa, Pak?
3: Maaf, Pak. Bapak telah melanggar rambu lalu lintas dengan menerobos lampu merah.
4: Wih, saya tidak tahu kasihan Bapak.
3: Bapak tidak lihat ya kalau itu lampu merah?
4: Wih, saya buta warna kasihan Bapak.
3: Oh, Bapak buta warna.
4: Wih.
3: Sebentar. Bapak tahu kira-kira apa yang saya pegang ini?
4: Kalau saya tidak salah lihat, uang 50 ribu.
3: Kenapa Bapak tahu?
4: Karena warnanya biru lah. Kalau warnanya hijau berarti uang 20 ribu.
3: Nah, berarti Bapak tidak buta warna toh. Ayo, Bapak saya tilang sekarang.
5: Disiplin berlalu lintas merupakan hal yang utama di jalan raya untuk menjaga keselamatan Anda dalam berkendaraan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Oke, teman-teman Pro 2, hi, still Isha Maisa here. And kita lihat ya perkembangan musik tradisional di era digital ini, teman-teman. Buktinya kita kalau merawat budaya itu enggak harus kaku. Kita enggak harus selalu bertahan di cara lama buat ngelestariin sesuatu. Justru dengan memanfaatkan teknologi dan tren yang ada, budaya kita tuh bisa terus hidup dan relevan gitu di setiap zaman. Dan langkah paling simpel yang bisa kita lakuin tuh sebagai pendengar adalah bangga dan mengapresiasi. Ada lagu-lagu etnik modern ke playlist kamu coba deh ditaruh gitu ya, di playlist kamu maksudnya. Jadiin sound di konten medsos kamu dan jangan ragu juga buat bagiin ke teman-teman ya. Karena pas kita bangga sama identitas musik kita sendiri, di situ tuh musik Indonesia punya karakter kuat yang gak bakal bisa ditiru sama negara lain. Dan gak kerasa banget teman-teman, udah mendekati jam 10 pagi, itu artinya selesai di sini juga tugas aku buat nemenin kamu. Ya, yeah, thank you so much buat kamu yang udah setia dari tadi jam 5 barengan sama aku. Semoga semua obrolan dan lagu-lagu yang diputar bisa bikin hari Minggu kamu makin berwarna. Jangan kemana-mana karena abis ini bakal ada program seru lainnya. Ada siapa yang nemenin kamu, tungguin aja ya. Tetap stay tune di 94.8 Pro FM, teman terbaik kamu.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro2 Info.
1: Halo, selamat pagi menjelang siang nih teman Pro2. Balik lagi nih bareng aku Uti, dan aku akan mengawali hari ini, day part ini dengan Pro2 Info. Jadi mari kita simak dulu ragam informasi yang akan aku sampaikan dalam Pro2 Info. Kali ini ada kabar dari dunia film Indonesia, K-pop sampai debut acting mantan member Lisa Rafim. Yuk langsung aja kita simak nih. Kita mulai dari kabar dunia perfilman nih teman Pro2. Aktris Agni Haq bersiap menjalani debut internasional lewat film Kadam. Untuk perannya di film ini, Agni gak cuma dituntut soal acting nih, tapi juga belajar bahasa isyarat. Persiapan ini dilakukan supaya karakter yang ia perankan bisa terasa lebih natural dan sesuai dengan cerita filmnya. Langkah ini sekaligus menunjukkan keseriusan Agni dalam mengembangkan kemampuan aktingnya dan melebarkan karir ke level internasional. Dan kita lanjut lagi ya teman Pro2, buat kamu yang udah nunggu konser Mamamoo di Jakarta, ada kabar yang kurang menyenangkan nih. Konser Forward Mamamoo yang awalnya dijadwalkan pada 19 September 2026 di Nice Peak 2 resmi dibatalkan. Keputusan ini diambil karena adanya aktivitas vulkanik di Indonesia yang menjadi pertimbangan utama nih terkait keselamatan artis dan penontonnya. So, buat kamu yang udah punya tiket, informasi terkait proses pengembalian dana atau refund akan mengikuti ketentuan dari pihak penyelenggara. Selanjutnya ada kabar dari dunia K-pop teman Pro2, mantan member Lisa Rafim Kim Garam mulai bersiap untuk debut sebagai aktris nih. Manajemen Ko telah merilis foto profil terbaru Kim Garam sebagai bagian dari persiapannya memasuki dunia acting. Setelah sebelumnya dikenal sebagai idol, kali ini Kim Garam akan mencoba tantangan baru dengan fokus mengembangkan karirnya sebagai aktris. Menariknya nih teman Pro2, kita tunggu seperti apa penampilan Kim Garam di proyek actingnya nanti. Nah itu tadi 3 informasi dalam Pro2 Info hari ini, mulai dari debut internasionalnya Agni Haq, pembatalan konsernya Mamamoo di Jakarta, sampai persiapan debut acting Kim Garam. So tetap update bareng aku di Pro2 Info selanjutnya ya di jam 3 sore nanti, karena akan ada informasi seru buat kamu. So jadi tetap stay tune di 94,8 FM, teman terbaik kamu.
0: Baru saja mendengarkan Pro2 Info.

Hai teman-teman Pro 2, mau siangmu biar makin asik? Yuk, gabung di zona musik kamu. Setiap hari, jam 10 sampai 12 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini, kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa, cek Instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.

Halo teman pro 2, aduh suara aku nih teman pro 2, semoga kalian baik-baik aja ya. Soalnya udah banyak yang mulai sakit nih ya teman pro 2, jadi tetap jaga kesehatan dan jangan lupa minum vitamin ya teman pro 2. Dan kita bakal lanjut nih ke zona musik kamu. Dan aku bakal nungguin requestan kamu nih ya teman pro 2. Dan aku bentar lagi akan bagiin story nih, atau udah aku bagiin ya? Udah aku bagiin nih, jadi kalian itu aja deh requestnya melalui Instagram kita di @pro2rribukittinggi atau di WA kita di 0811669480. So untuk mengawali zona musik kamu kita hari ini ada Nona Superstitios. So jangan kemana-mana, tetap di 94,8 FM teman terbaik kamu.

Berapa lama manusia kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga, gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman produser kita di Zona Musik kamu nih, dan udah ada banyak requestan yang masuk ke WA kita duluan ya, nanti baru ke IG. Oke, kita mulai dari 0856470202 sekian. Hai Kak, happy Sunday. Aku Mina C, mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace. Kakak, salamnya buat kakaknya aja. Semangat terus siarannya kakak, makasih banyak. Iya, sama-sama, makasih ya udah nyemangatin aku. Dan lagunya si Selena Grace sudah aku masukin dalam antriannya ya. So, kita lanjut lagi ke 0895-0378 sekian. Halo Kak, selamat pagi. Aku Caca dari fanbase Berbinar. Izin mau request lagu Selesai Sabrina Leonor. Makasih. Oke, udah masuk antrian kita ya, Kak Caca. Dan kita lanjut ada di 0822-3395 sekian-sekian. Selamat pagi Kak. Pagi, tolong puterin lagu I Like It Baby Monster dong Kak. Oke, dan kita bakalan masuk nih ke Baby Monster I Like It bentar lagi. Tapi ada satu lagi nih yang request ya teman Pro 2. Namanya Putri, buat kamu yang lagi dengerin Pro 2 nih, katanya mau dengerin Tulus Jatuh Suka. Sekalian salam buat teman-teman yang lain aja yang dengerin. Oke, langsung aja ya teman Pro 2. Dan kita akan mulai dengan lagu Baby Monster I Like It-nya ya. So, tetap stay tune di 94,8 FM, teman terbaik kamu.

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Mau nugas tapi malah rebahan terus. Kamu harus tahu. Prokrastinasi itu bisa dilawan dengan trik sederhana dari psikologi. Bukan cuma niat, tapi strategi jitu. Langsung aja terapkan aturan 5 menit. Janji ke diri sendiri, aku cuma kerjain 5 menit. Nah, momentum yang tercipta setelah itu seringkali bikin kamu gak sadar kalau tugasmu udah mau selesai. Selain itu, jangan lihat tugasmu sebagai beban besar. Pecah dia jadi micro step kecil, dan setiap langkah kecil yang tuntas akan memicu rasa sukses di otak kamu. Dan itu yang bikin kamu semangat. Stop menunda, ingat, konsistensi itu jauh lebih penting daripada kesempurnaan.
4: Dek, udah dong main HP-nya, besok ujian loh.
5: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Kita sering banget semangat update aplikasi, ganti wallpaper, sampai pengen upgrade handphone terbaru. Tapi jangan lupa, diri sendiri juga perlu di-upgrade. Nambah skill baru, belajar hal baru, atau mulai kebiasaan baik yang bikin kita berkembang. Karena dunia ini terus berubah, dan anak muda yang siap belajar bakal lebih siap menghadapi masa depan. Gak harus langsung hebat kok, yang penting terus berkembang. Jadi, kalau hari ini masih proses, santai aja. Semua orang juga lagi loading versi terbaik dirinya sendiri.
1: Dulu, rezeki menunggu pelanggan datang ke toko. Hari ini, toko ada di genggaman tangan siapa saja, kapan saja. Teknologi digital bukan untuk menjauhkan, tapi mendekatkan karya kreatif kita ke pembeli yang lebih luas. Dari foto produk yang rapi, hingga pembayaran yang makin mudah. Jangan ragu belajar hal baru. Saat kreativitas berpadu dengan teknologi, usaha kecil pun bisa melompat jauh. Mari beradaptasi, wujudkan ekonomi kreatif yang go digital.
2: Intermezzo.
3: Ngomongin soal superhero, aku jadi inget sesuatu nih, ya. Nah, aku mau nanya nih, oke?
4: Okay? Siap.
3: Dengerin ya, Rom ya.
4: Siap.
3: Kenapa Superman bajunya pakai huruf S? Kenapa tuh?
4: ini pas nih.
3: Coba.
4: Karena kalau pakai M atau XL, kegedean.
3: Ya.
4: Gak matching kan?
3: Itu aja udah ketat ya.
2: Intermezzo.
5: Pernahkah melihat angka seperti 10K, 50K, atau 100K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo, yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu kiloi, yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000, dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.

Oke, teman Pro 2 masih bareng aku Uti nih di 94,8 FM, teman terbaik kamu. Dan kita udah di segmen terakhirnya Zona Musik Kamu part 1 ya, teman Pro 2. Dan nanti kita bakal lanjut lagi di part 2-nya nanti jam 11 sampai jam 12 siang nih, teman Pro 2. Dan kita bacain lagi ya. Ini ada lagi requestan lewat WA nih. Kak, aku punya pantun nih. Wah, asik nih ada pantun-pantunnya. Nih, ini pantunnya ya teman Pro 2. Pak Pandu membeli sapu. Selamat hari Minggu buat kamu yang selalu mengitari pikiranku. Iya, siapa tuh Kak yang mengitari pikiran kamu? Dan by the way, seperti biasa request lagunya 100 Hidup Lagi by Medra. Dan bentar lagi kita akan putarin ya Kak, di kakak yang nge-request ini yang ada pantunnya di 0896 3751 sekian. Dan juga ada lagu spesial nih buat kamu, Shape of My Heart Backstreet Boys. Dan jangan lupa ya teman Pro 2, kita masih nunggu requestan kamu sampai jam 12 siang nanti. Di Instagram kita ada G-formnya nih untuk kamu bisa request lagu di story-nya kita di @pro2rrbukittinggi, atau bisa juga langsung melalui WA kita di 0811-669-4800 nih teman Pro 2. So kita dengerin dulu lagu dari Backstreet Boys, Shape of My Heart, dan dilanjutin sama Medra 100 Hidup Lagi. So tetap stay tune di 94,8 FM, teman terbaik kamu.

Kepikiran gak kalau apa yang kamu makan hari ini sebenarnya investasi buat seberapa produktif kamu 10 tahun lagi? Menjamin ketersediaan pangan yang sehat itu jadi prioritas utama kita sekarang. Ini bukan cuma soal stok beras di pasar aja, tapi gimana kita semua, terutama kamu para anak muda, bisa dapat akses ke makanan yang bergizi dan berkualitas tinggi. Yuk kita mulai apresiasi hasil bumi dari petani lokal kita sendiri. Coba deh lebih sering belanja di sekitar kamu, pilih bahan yang segar, dan yang paling penting, jangan pernah sisain makanan di piring kamu ya. Karena Indonesia yang kuat dan sehat itu mulainya dari piring makan kita hari ini.

0: Gotong royong adalah nilai yang sejak lama menjadi nafas kehidupan masyarakat Indonesia. Dari desa hingga kota, kebiasaan saling membantu tumbuh secara alami. Nilai ini mengajarkan bahwa pekerjaan berat akan terasa ringan jika dilakukan bersama. Di tengah tantangan zaman modern, gotong royong tetap relevan dalam bentuk kolaborasi dan solidaritas. Tidak selalu soal tenaga, gotong royong juga hadir dalam bentuk empati dan dukungan moral. Saat satu orang kesulitan, yang lain hadir tanpa diminta. Inilah kekuatan bangsa yang membuat Indonesia tetap bertahan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi informasi harian kamu. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2, tetap masih bareng aku Uti dan kita masuk ke zona musik kamu part 2 nih. Dan tadi aku memulai zona musik kamu kita yang kali ini dengan Wisnu Santika dan Tiara Andini, Sumpah Percuma. Tapi kalau request lagu di zona musik kamu Pro 2 RR Bukit Tinggi gak percuma ya teman Pro 2, karena kita bakal putarin nih. Dan kita lanjut lagi nih ya, bacain yang request kali ini. Dan kita beralih dari WA ke Instagram ya teman Pro 2. Ada Kak Zatia yang merequest lagu Teganya Kau Liodra nih. Dan kakak ini dari Jawa Barat. Wah, jauh banget ya teman Pro 2. Dan kita lanjut, ada Kak Yeni Lindawati, Salah Apa Aku Fajar Nur nih. Dan pesan-pesannya ada sukses buat album Fajar. Dan juga ada Kak Tira nih yang nge-request lagu Nadif Basalamah Jatuh Cinta Lagi. So kita puterin dulu ya yang tadi tiga yang aku sebutin, Yodra, Fajar Nur dan juga Nadif Basalamah. Dan kamu masih bisa request nih sampai jam 12 nanti di ngisi Gform kita nih di @pro2rri Bukit Tinggi. Dan juga bisa langsung ke WA di 0811-669-480. So aku tetap tunggu requestan kamu ya teman Pro 2. Dan kita akan dengar dulu lagu dari Fajar Nur, Salah Apa Aku. So tetap stay tune di 94,8 FM, teman terbaik kamu.

0: Kadang ide terbaik itu muncul pas lagi rebahan, nongkrong, atau bahkan lagi scrolling malam-malam. Yang awalnya cuma iseng, ternyata bisa jadi peluang besar loh. Konten kreatif, bisnis kecil-kecilan, desain, foto, editing, sampai jualan online, semuanya bisa dimulai dari keberanian mencoba. Nah, anak muda sekarang punya ruang yang luas banget buat berkarya. Jadi, jangan takut buat mulai cuma karena masalah belum sempurna. Karena banyak hal lahir dari langkah kecil yang awalnya cuma coba-coba.
1: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
2: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
1: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
2: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
1: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
0: Saat ini, hampir semua aktivitas terhubung dengan online. Dari mulai belanja, sampai pekerjaan. Ekonomi pun ikut bergerak ke arah digital. Mau tidak mau, kita harus ikut. Tapi ikut dengan sadar dan juga siap. Literasi dan juga skill menjadi bekal penting. Kalau kita siap, digital dapat membawa manfaat. Kalau tidak, itu akan jadi beban. Online sudah jadi kebutuhan hidup kita hari ini.
3: Intermezzo.
4: Bang, bubur satu ya.
5: Pakai kacang, Mas.
2: Pakailah.
5: Dikasih ayam, Mas?
4: Eh, janganlah. Kalau dikasih ayam, aku makan apa?
3: Intermezzo.
6: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Satu, dua, tiga.
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
1: Hah, ngeri juga ya?
0: Iya.
1: Ya udah gak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Yee, ini anak pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Halo teman Pro 2, masih bareng aku Uti di 94,8 FM, teman terbaik kamu. Dan kita lanjut lagi dengan requestan lagunya nih di zona musik kamu. Dan kita lanjut lagi ya, setelah kita dengerin lagunya Mahal Ini Percuma, kita bakal bacain requestan lagu dari teman Pro 2 nih, yaitu Bang Alifan Yudi dengan requestan lagunya Big Bang B-I-I-I-G, Big dari, dan abang ini dari Sumatera Selatan nih, jauh ya. Dan dan juga ada Kak Ica yang nge-request lagu Nabila Takiyah ini Tak Semudah Home Pimpa. Dan juga ada itu ada Kak Yuli yang nge-request lagu Satu Yang Tak Bisa Lepas dari Reza nih. Dan kita bakal putarin tiga lagu ini dulu ya teman Pro 2. Dan aku masih tetap nungguin requestan kamu sampai jam 12 siang nanti, setengah jam lagi ya teman Pro 2, di story at Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Aku tungguin nih kamu ngirimin formnya yang udah aku taruh di story kita yang di IG ya teman Pro 2. Dan juga bisa melalui WA di 0811669480. So, gak lama-lama nih, kita langsung aja nih ke Nabila Takiyah, Tak Semudah Home Pimpa. So, tetap stay tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Gak zaman cuma sekedar lulus. Sekarang saatnya punya skill yang diakui dunia. Astacita serius dukung anak muda lewat penguatan sains, teknologi, dan pendidikan berkualitas. Jadi, jangan kasih kendor buat belajar hal baru. Masa depan Indonesia ada di tangan kita yang berani terus berprestasi. Your future starts now!

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, dan kita udah sampai di segmen terakhirnya Zona Musik Kamu nih, dan aku bakal ngehabisin semua requestan lagu kamu nih ya Teman Pro 2. Mulai dari Kak Hanifa, If I Treasure. Dia minta requestan lagu dari Treasure ya Teman Pro 2. Dan lanjut ada Kak Hanafars Free dengan lagu Baby Monster Drip, dan juga Kak Adriawati 18 Pelindung Muzifa. Dan aku bakal putarin semua itu langsung ya Teman Pro 2, tiga-tiganya. Dari Treasure, Baby Monster, dan juga Ziva nih. Dan kita harus beralih ya dari Zona Musik Kamu ke program seru lainnya nih Teman Pro 2. Tapi kita harus dengar dulu lagu yang bakal lewat satu ini, yaitu Treasure, If I. Jadi tetap stay tune di 94,8 FM, teman terbaik kamu.

0: Penyandang disabilitas seringkali dipandang dari apa yang tidak bisa mereka lakukan. Padahal, mereka memiliki begitu banyak hal yang bisa dibanggakan. Disabilitas bukanlah label yang menentukan nilai seseorang, melainkan bagian dari perjalanan hidup yang membentuk kekuatan dan ketangguhan mereka. Di balik kursi roda, alat bantu dengar, atau tongkat penuntun, ada mimpi yang sama besarnya dengan mimpi kita semua. Mereka ingin dihargai, didengar, dan diberi kesempatan yang setara, bukan dikasihani. Setiap penyandang disabilitas memiliki cerita perjuangan, bakat, dan potensi yang luar biasa untuk menginspirasi. Saat kita mulai melihat disabilitas sebagai keberagaman, bukan keterbatasan, kita sedang membuka pintu bagi dunia yang lebih adil, beradab, dan penuh kasih cinta.
1: Jackpot, jackpot, ayo!
2: Depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes!
3: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi informasi harian kamu. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Budaya lokal bukan sekedar peninggalan masa lalu. Ia adalah penanda siapa kita hari ini. Di dalamnya, tersimpan nilai, luka, harapan, dan kebijaksanaan yang diwariskan lintas generasi. Ketika dunia bergerak cepat, budaya mengajak kita berhenti sejenak dan mengingat asal-usul. Ia mengajarkan bahwa kemajuan tidak harus berarti kehilangan identitas. Bangsa yang besar bukan yang meniru, tetapi yang memahami dirinya sendiri. Budaya lokal adalah suara hati yang membedakan kita dari bangsa lain. Jika budaya diabaikan, perlahan kita akan kehilangan arah pulang. Maka menjaga budaya berarti menjaga jati diri bangsa agar tetap utuh dan bermakna.
1: Dua FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Berjalanlah di atas roda kehidupan tanpa merendahkan dan menyombongkan diri maupun orang lain. Karena sejatinya, semua manusia sama di mata Tuhan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke, teman Pro 2, sebentar lagi di pukul 12 lewat 17 menit waktu Indonesia Barat akan dikumandangkan azan zuhur, dan sebagaimana biasanya kita bakal bergabung dulu nih sama Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Jadi tetap stay tune di 94,8 FM, teman terbaik kamu.

kesehatan dianggap penting enggak hanya zaman sekarang aja. Di zaman Nabi Muhammad pun, beliau sangat mengutamakan kesehatan tubuhnya. Terbukti, Nabi Muhammad hanya mengalami 2 kali sakit semasa hayatnya, yaitu ketika beliau kembali dari ziarah makam pahlawan di Baqi dan ketika demam panas beberapa hari sebelum wafatnya. Nah, pertanyaannya, kenapa ya Nabi Muhammad selalu sehat? Ternyata, karena beliau senantiasa bangun subuh. Jam-jam subuh ini baik bagi kesehatan fisik dan juga mental. Kedua, Nabi Muhammad selalu menjaga kebersihan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa sehat karena beliau selalu makan secukupnya. Faktor terakhir adalah karena beliau banyak berjalan kaki. Dalam berdakwah dari satu tempat ke tempat yang lain, Rasulullah senantiasa berjalan kaki.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.
3: Apa sih? Kok pulang-pulang dari pasar kesel?
4: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gala-gala inflasi nih.
3: Oh, kok nyalain inflasi sih?
4: Nah, emang iya kan?
3: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
4: Terus inflasi itu apaan?
3: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
4: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
3: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
4: Mau balik lagi ke pasar, belanja ketinggalan.

0: Intermezzo.
1: Cup.
2: Apa, Cep?
1: Apa bedanya hubungan jangka panjang sama jangka pendek?
2: Celana kali ya, panjang sama pendek.
1: Yaelah, bukan, Cup. Menjalani hubungan jangka panjang, kita bisa kelelahan. Kalau hubungan jangka pendek, kita bisa kebakaran.
2: Listrik kali ya.
0: Intermezzo. Tahukah kamu, Yengki Bravo Juliet 6 atau YBJ 6 menjadi bagian penting dalam masa mempertahankan kemerdekaan. Tepatnya, tahun 1948. Pemancar radio yang memiliki berat mencapai 150 kg dan tinggi lebih dari 160 cm ini merupakan satu-satunya sarana komunikasi antar pimpinan PDRI dengan perwakilan Indonesia di New Delhi. Pemancar besar ini digotong beramai-ramai melewati hutan belantara dan perbukitan agar tetap bisa menginformasikan kondisi tanah air kepada para petinggi di luar negeri. Sampai akhirnya, di tengah incaran dan gempuran Belanda, kata-kata Indonesia masih ada pun mengudara dari Yengki Bravo Juliet 6. Dan negara-negara lain yang saat itu sedang melakukan konferensi di New Delhi pun mengakui bahwa Indonesia masih ada. Dan Indonesia sepenuhnya merdeka.

0: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
1: Kenapa emang?
0: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
1: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
0: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2 masih bareng aku Uti di 94,8 FM, teman terbaik kamu. Dan kita masuk ke program Funtertainment ya, teman Pro 2. Dan aku bakal ceritain atau ngasih informasi nih tentang gimana biasanya sebuah lagu jadi tiba-tiba suka nih kita, apalagi kalau lagu di film nih. Nah, disitulah kekuatan original soundtrack atau OST nih, teman Pro 2. Musik bisa membuat sebuah adegan terasa lebih emosional, lebih seru, bahkan lebih mudah diingat. Makanya gak sedikit lagu soundtrack yang akhirnya punya kehidupan sendiri nih di luar filmnya, malah lebih booming lagunya daripada filmnya nih. Contohnya aja ada Afgan dengan Langit Merah Muda nih, yang menjadi bagian dari film Agensi Rumah Tangga. Jadi hubungan film dan musik itu memang kuat banget ya, teman Pro 2. Kadang kita nemuin lagu favorit dari sebuah film, dan kadang juga justru penasaran nonton film karena lagunya nih. Karena lagunya duluan yang booming, baru kita kepo gimana filmnya. Makanya kalau kamu lagi cari film baru buat ditonton, jangan lupa cek juga soundtracknya ya, teman Pro 2. Siapa tahu malah ketemu lagu baru yang masuk playlist kamu nih. Nah, dari tadi ada film yang bisa bikin kita penasaran, ada bioskop, dan banyak lagi ya yang bakal info menarik yang aku bakal bagiin. Tapi kita dengerin dulu, tadi aku udah sempat mention ya, Afgan Langit Merah Muda. Dan aku bakal muterin lagu itu ya, teman Pro 2. Jadi tetap stay tune di 94,8 FM, teman terbaik kamu.

0: Bayar pakai Kris emang praktis. Tinggal scan, masukin nominal, udah selesai. Tapi sebelum menekan tombol pembayaran, coba deh berhenti sebentar. Cek lagi nama penerima dan jumlah transaksinya. Jangan sampai salah kirim hanya karena buru-buru. Selain itu, jangan pernah membagikan PIN, password, atau kode OTP ke orang lain ya. Ingat, keamanan transaksi digital juga merupakan tanggung jawab kita sebagai pengguna. Jadi, sebelum klik bayar, cek dulu. Cashless boleh, cardless jangan.
1: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
2: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
3: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
1: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
2: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
1: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
2: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
1: Tapi...
2: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

Oke teman Pro 2, kita lanjut ya. Ternyata sekarang makin banyak nih musisi Indonesia yang ikut ngeramain dunia film lewat soundtrack nih. Salah satunya ada Efek Rumah Kaca yang merilis lagu Matilah Kau Mati untuk film Laut Bercerita. Lagu ini dibuat dari puisi karya Leila S. Kudori dan memang dirancang untuk membawa semangat dari cerita film dan novelnya. Filmnya sendiri dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia pada Oktober 2026. Dan ada juga film animasi Garuda di Dadaku yang punya dua soundtrack orisinal nih. Salah satunya Bersama Sang Garuda yang dinyanyiin Queen Salman dan satu lagi Garuda di Dadaku yang dibawakan Isyana Saraswati. Menariknya Queen juga ikut terlibat dalam penulisan lirik Bersama Sang Garuda. Jadi sekarang soundtrack bukan sekedar lagu yang diputar di belakang sebuah adegan ya teman berdua, musisi juga bisa ikut nih ngebangun identitas dan suasana dari film itu sendiri. Dan menurut aku nih yang bikin menarik teman berdua, film selesai ditonton tapi lagunya masih terngiang-ngiang nih dan bahkan bisa hidup di playlist kita. Nah, buat kamu yang suka explore lagu baru, soundtrack film bisa jadi salah satu tempat buat nemuin musik yang mungkin sebelumnya belum pernah kamu dengar nih. Dan kita udah sampai di segmen terakhirnya Funtertainment ya teman berdua, dan aku bakal muterin soundtracknya dari film Operasi Pesta Copet yaitu Balai Kita Melawan Dunia nih. Dan nanti aku lanjutin lagi dengan soundtracknya dari film Ibu Bagaimana Aku Tanpamu dari Anggis Devaki, Tentangmu Tenangku. So tetap stay tune di 94,8 FM, teman terbaik kamu.

Indonesia dikenal sebagai negara yang aktif dalam upaya perdamaian internasional. Lewat Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Indonesia berkontribusi dalam misi penjaga perdamaian. Pasukan perdamaian Indonesia telah dikirim ke berbagai wilayah konflik. Diplomasi yang mengedepankan dialog menjadi ciri khas Indonesia. Prinsip bebas aktif menjadi landasan kebijakan luar negeri. Indonesia juga mendorong kerjasama regional di kawasan Asia Tenggara. Peran ini menunjukkan komitmen Indonesia terhadap stabilitas global. Dengan diplomasi yang konsisten, Indonesia terus berkontribusi dalam menjaga perdamaian dunia.

0: Ashabul siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2 masih di 94,8 FM, teman terbaik kamu, dan masih bareng aku Uti ya. Dan kita lanjut ke program baru nih ya teman Pro 2 di Pro 2 Sport nih. Kita bakal bahas putar dunia olahraga yang pastinya gak bakal ngebosenin nih. Dan aku bakal spill tentang Asian Games Aichi Nagoya 2026 yang dimulai 19 September nih teman Pro 2. Nah, Asian Games ini kan bentar lagi dimulai di Aichi Nagoya Jepang nih. Dan yang menarik, tahun ini ada beberapa cabang olahraga yang bakal debut untuk pertama kalinya tampil di Asian Games nih. Ada freestyle, BMX, MMA, padel, surfing, and tagball. Nah, sebenarnya olahraga ini kayak gimana sih ya? Yuk kita kenalan satu-satu. Kita mulai dari olahraga yang mungkin udah sering kamu lihat di media sosial nih. Ada freestyle, BMX, dan MMA. Langsung aja kita bahas ya teman Pro 2. Yang pertama ada freestyle BMX. Kalau kamu pernah lihat orang naik sepeda BMX sambil melakukan lompatan dan berbagai trik di udara, nah kurang lebih kayak gitu ya teman Pro 2. Di freestyle BMX bukan cuma soal siapa yang paling cepat, tapi juga soal kemampuan melakukan trik, kontrol sepeda, kreativitas, dan tentunya eksekusi yang tepat nih. Cabang ini bakal memberikan warna baru di Asian Games 2026. Selanjutnya ada Mixed Martial Arts atau MMA. Olahraga bela diri ini menggabungkan teknik dari berbagai disiplin bela diri dan untuk pertama kalinya bakal masuk dalam program Asian Games. Jadi dua cabang ini sama-sama nawarin aksi yang cepat dan menarik buat ditonton teman berdua. Nah, kalau tadi ada olahraga yang penuh aksi, sekarang kita geser ke olahraga yang belakangan ini juga makin sering dibicarain, yaitu ada padel dan surfing. Tapi sebelum itu ada yang mau lewat dulu nih, ada Paul Partohap, You Bless Me. So tetap stay tune di 94,8 FM, teman terbaik kamu.

0: 있어?
1: Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
2: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
3: Oke.
4: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
3: Oke.
5: Cah, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
3: Oke.
6: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
7: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Teman Pro 2, kita lanjut ya. Tadi aku udah mention ada padel dan surfing nih. Dan pastinya kamu udah tahu ya olahraga padel karena udah viral banget ya Teman Pro 2. Olahraga ini punya beberapa kemiripan nih dengan tenis dan squash. Biasanya dimainkan secara ganda di lapangan yang dikelilingi dinding, jadi bola bisa memantul dan permainan jadi makin seru nih. Padel sendiri sedang berkembang di berbagai negara dan sekarang mendapatkan panggung yang lebih besar lewat debutnya di Asian Games 2026. Kemudian ada surfing. Kalau biasa kita ngelihat olahraga berlangsung di stadion atau lapangan, surfing juga memanfaatkan ombak sebagai bagian dari pertandingan. Atlet harus bisa membaca kondisi ombak sekaligus menunjukkan kemampuan mengendalikan papan selancar nih. Surfing juga akan menjadi salah satu cabang baru di Asian Games tahun ini, Teman Pro 2. Tapi ternyata masih ada satu cabang yang gak kalah unik ya. Namanya mungkin terdengar asing, tapi konsepnya justru cukup familiar buat kamu yang suka sepak bola nih. Apa itu? Tapi kita dengerin dulu ya lagu dari Yovi Widianto, Kim Neida, Kini. So enjoy listening the music.

Moderasi beragama bukan soal mengurangi iman, tapi soal cara bersikap di tengah perbedaan. Buat anak muda, moderasi beragama berarti tetap yakin dengan keyakinan sendiri, sambil menghargai orang lain yang punya cara ibadah dan pandangan yang berbeda. Di era media sosial yang gampang memancing emosi, sikap ini bikin kita lebih bijak sebelum menghakimi atau ikut menyebar kebencian. Moderasi mengajarkan kita bahwa agama hadir untuk menenangkan, bukan untuk memecah. Agama untuk merangkul, bukan menjauhkan. Dengan berpikir terbuka, dialog, dan empati, anak muda bisa menjadi generasi yang religius sekaligus toleran, serta mampu menjaga persatuan tanpa kehilangan jati diri.

0: Stop. Kenapa kalian berkelahi di sini? Loh, kamu kan siswa berprestasi di kelas. Kok kamu ikut-ikutan tawuran?
1: Aduh, ibu. Mereka dulu yang mulai, Bu.
0: Perbuatan kamu itu tidak benar. Biar pintar, perilaku kamu juga harus baik. Belajar bukan hanya tentang nilai, tapi juga tentang etika.

siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2, masih bareng aku Uti dan kita ada di segmen terakhirnya Pro 2 Sport nih, teman Pro 2. Dan tadi aku udah bilangin kalau ada satu olahraga yang cukup familiar nih buat kamu yang suka sepak bola. Nah, namanya Tackball, teman Pro 2. Sederhananya olahraga ini ngabungin keterampilan sepak bola dengan sebuah meja yang permukaannya melengkung nih. Pemain harus mengontrol dan mengembalikan bola melewati net menggunakan bagian tubuh tertentu. Jadi kalau kamu jago juggling atau punya kontrol bola yang bagus nih, olahraga ini pasti menarik buat diperhatiin. Tackball juga akan menjalani debutnya di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kehadiran cabang-cabang baru ini nunjukin kalau dunia olahraga terus berkembang ya, teman Pro 2. Jadi bukan cuma sepak bola, badminton, basket, atau voli nih, tapi makin banyak olahraga yang punya ruang untuk berkembang dan dikenal lebih luas nih. Asian Games 2026 sendiri akan berlangsung mulai 19 September sampai 4 Oktober 2026 di Jepang. Nah, dari 5 cabang baru tadi, menurut kamu mana nih yang paling menarik buat ditonton? So, itu dia 5 cabang baru untuk Asian Games 2026. Dan aku harus pamit nih karena aku udah nemenin kamu kurang lebih 4 jam ya, teman Pro 2. Dan kita bakal relay ke Pro 2 Jakarta untuk ngikutin top 20 Indonesia dulu untuk minggu ini. So, kamu bakal ditemanin juga nanti selanjutnya dengan penyiar kita yang kece juga, itu Kak Selfie. So, tetap stay tune di 94,8 FM, teman terbaik kamu. See you and bye-bye.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
2: Cian, mantep bener nih sotonya.
3: Ini mas sotonya.
1: Lah, kok jadi gak enak gini sotonya?
4: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
5: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan.

Teman-teman pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?

0: teman terbaik kamu. Hai, apa kabar teman Pro 2? Desi Aldiana balik lagi di Indonesia Top 20 Nasional hari ini ya. Pastinya di umurnya RRI yang udah makin dewasa. Asik. Kita nyebutnya dewasa aja ya. Mudah-mudahan RRI bisa terus makin keren, makin jaya, makin banyak yang dengerin. Dan yang paling penting adalah sekali di udara, tetap di udara. Oke? Dan yang pasti juga aku mau ngingetin kamu untuk jangan kemana-mana dulu ya. Karena kamu harus banget dengerin 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini. Yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan aku mau ngingetin buat kamu yang mau support musisi favoritnya, jangan lupa untuk request di Pro 2 FM yang ada di kota kamu dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Okay? Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20, ada Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Oke, okay, teman Pro 2, sekarang langsung aja kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 sekaligus merupakan new entry, ada satu lagu dari sebuah band asal Pacitan, Jawa Timur, Overnight dengan Kita Lewati Berdua. Ini dia.
1: Number 20.

0: lagu yang mengangkat kisah cinta dari point of view seseorang yang sadar kalau nggak semua perasaan tuh harus berakhir dengan memiliki gitu. Jadi ya dua orang udah ketemu di satu waktu, tapi ternyata mereka sama-sama ada di dalam keadaan yang gak bisa bareng-bareng gitu ya. Ada yang relate sama lagunya? Kasian. Pernah juga kok gue. Jadi gak sedih sendiri kamu ya, aku juga sedih lah ya. Tapi ya udah, kita tinggalkan dulu lagunya Raim Laude dan sekarang beralih ke posisi 18. The Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah.
1: Number 18.

0: bertahan di chartnya top 20 ya. Dan ternyata hal ini kayaknya diikuti oleh teman seperjuangannya yang lagunya juga masih sama bertahan di posisi 16 minggu ini. Ada Samuel Cipta dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

0: buat Romaria. Makin gede makin keren banget suaranya dan makin cantik juga. Mudah-mudahan lagunya bisa viral, bisa meledak, bisa disukai sama banyak orang juga. Amin. Kita tinggalkan Romaria dan sekarang beralih ke Raim Laode di posisi 14 sama Pro 2 dengan lagunya Ikro.
1: Number 14.

0: Ustaz Atika ternyata lagunya bisa begini nih. Jujur aku kaget ya, kolaborasi sama Ari Lasmana juga agak kaget. Tapi ternyata lagunya enak banget. Padahal tadinya aku pikir lagunya bercanda, ternyata serius. Kalau bercanda mah udah pasti dipunyain sama Akbar Chalai dan juga Mingse di posisi 12 dengan Astaga Bercanda.
1: Number 12.

0: ujian naik satu peringkat dari posisi 12 minggu lalu teman Pro 2 ya. Kalau kamu emang fansnya Juicy Lucy, jangan lupa request lagu ini yang banyak di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Kita tinggalkan Juicy Lucy dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 10, Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu.
1: Number 10.

0: dari posisi 4 ke posisi 9 minggu ini, That Was Sheila on 7 dengan Sederhana. Udah 15 minggu bertahan di chartnya top 20. Kita lihat ya, apakah minggu depan lagu ini masih bisa bertahan atau tidak, tergantung requestan dari kamu, Sheila Gang. Kita lanjut sekarang ke posisi 8. Kita mau dengerin Naikila dengan My Mind Gue.
1: Number 8.

0: Di posisi 7 masih tidak beranjak kemana-mana, sama seperti minggu lalu Gloria Jessica dan juga Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua. Maunya kan emang enaknya dinikmatin sendiri ya, tapi kalau harus dibelah jadi dua gak enak gitu kan, kurang puas rasanya. Sama kayak kalau kamu udah effort banget pakai baju cakep, dandan cakep ya kan, foto-foto, di foto pengen hasilnya bagus HD, tapi ternyata pas lihat hasilnya ya fotonya blur lagi. Tapi kalau kata anak sekarang, foto yang blur itu malah makin estetik loh. Kita dengerin foto kita blur yuk, dari Sal Priyadi yang lagunya ada di posisi 6.
1: Number 6.

0: 4 lebih tinggi. Udah 10 minggu bertahan di chartnya top 20, tapi emang lomba sihir gak ada matinya sih. Sama kayak penyanyi cewek yang satu ini, siapa lagi kalau bukan Bernadia, yang lagunya ada di posisi 4 dengan Rambut Jauh.
1: Number 4.

0: lagunya udah 11 minggu bertahan di chartnya top 20 ya. Kita lihat aja minggu depan kira-kira gimana? Apakah naik lagi ke posisi juara atau malah turun? We'll see. Yang pasti di posisi 2 ada satu lagu yang turun dari posisi juara minggu lalu. Adrian Halif 2001.
1: Number 2.

0: ini aku mau ngajak kamu recap dulu dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Overnight dengan Kita Lewati Berdua. Posisi 19 Raim Laude, Dunia Yang Nanti. Posisi 18 Selina Grace, Adi Rianto dengan Sumpah Mati. Di posisi 17 ada Nuka, Jalan Keluar. Posisi 16 Samuel Cipta, Jagat Rasa. Posisi 15 Romaria, 24/7. Di posisi 14 ada Raim Laude dengan Ikro. Posisi 13 Ari Lesmana, Wisnu Santika, Aku Harus Pergi. Di posisi 12 ada Akbar Chalai dan juga Mingse, Astaga Bercanda. Posisi 11 Teman Pro 2 ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Di posisi 10 Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9 Sheila on 7 dengan lagunya Sederhana. Di posisi 8 Naikila, My Mind Gue. Posisi 7 Gloria Jessica, Ade Govinda, Terbelah Jadi Dua. Posisi 6 Sal Priadi, Foto Kita Blur. Masuk ke 5 besar, di posisi 5 ada Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 4 Rabun Jauh milik Bernadia. Posisi 3 Pamungkas, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Di posisi 2 minggu ini Teman Pro 2 ditempati oleh Adrian Halif dengan lagunya 2001 Kali. Kalau gitu langsung aja, ini dia juara satu kita untuk minggu ini. Ada Tulus dengan Teh Hijau.
1: Number 1.

0: Nin kamu, terima kasih banyak buat yang udah support pastinya, buat yang udah dengerin ya, buat label juga nih, Tulus Company, Emotion, Pamungkas, Juni Record, Sunnyder, Orang Pertunjukan, My Music, Anti Normal, Sheila on 7, Pelangi, Wisnu Santika, Raim Laode, Wahana, dan juga Hits Record. Ya, terima kasih banyak sekali lagi buat kamu juga yang udah dengerin, buat teman Pro 2 dimanapun kamu berada, jangan lupa untuk request terus lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Terima kasih untuk Oza soundman kita. Terima kasih untuk MD Pro 2 FM di seluruh Indonesia. Aku Desi Aldiana pamit dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke berada terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Info Pro 2.
4: Selamat sore teman Pro 2, waktunya Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
3: Info Pro 2.
4: Informasi yang pertama, kita buka dari Taylor Swift yang mendapatkan penghormatan unik dari para peneliti University of California, Riverside UCR, di mana namanya kini digunakan sebagai menamai sejumlah spesies serangga pemakan tumbuhan yang baru ditemukan dari Australia. Penamaan tersebut tercantum dalam penelitian yang mendeskripsikan 12 spesies baru dan telah diterbitkan dalam jurnal Insect Systematic and Evolution.
3: Info Pro 2.
4: Informasi yang kedua, musisi Celine Dion jadi sorotan usai kembali bawakan lagu hitsnya dari original soundtrack film Legend Titanic, My Heart Will Go On, secara langsung untuk pertama kalinya di konsernya setelah 6 tahun. Ini menandakannya comebacknya Celine Dion ke panggung musik usai sebelumnya Celine Dion vakum dari publik karena didiagnosis menderita sindrom kaku otot pada tahun 2022.
3: Info Pro 2.
4: Lady Gaga resmi menyandang status sebagai seorang ibu setelah melahirkan anak pertamanya bersama sang tunangan Michael Polanski. Momen tersebut terungkap lewat foto eksklusif backstage saat keduanya berjalan-jalan di California Utara. Keinginan membangun keluarga ini sudah ia impikan sejak beberapa tahun lalu setelah lama dikenal sebagai mother bouncer bagi para penggemarnya.
3: Info Pro 2.
4: Well, itu dia Info Pro 2 sore hari ini dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.
3: Info Pro 2.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Yo yo yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman berdua seluruh Indonesia. Selamat hari Minggu dan kembali lagi pasti ya barengan sama gue Lana Krisandaru di International Top 20 Nasional, teman berdua, yang bakal nemenin lo sampai 1 jam ke depan nih. Dengan lagu-lagu yang pastinya udah update banget, teman berdua, dengan chart yang posisinya udah baru banget nih. Dan kira-kira siapa yang harus cabut dari chart dan siapa yang menjadi jawara di minggu ini, teman berdua? Pasti udah enggak sabar banget. So sit back, relax, and enjoy the show. Memasuki yang kita harus menyapa dulu, teman berdua, menyapa dulu dari yang harus cabut nih di minggu ini. Kita harus katakan selamat tinggal kepada beberapa musisi. Ini ada 3 di catatan gue. Ada Kehlani dengan Folded, ada Sabrina Carpenter dengan Tears, dan juga ada Harry Styles dengan Aperture. Kita harus mengucapkan selamat tinggal kepada 3 musisi hebat ini ya. Tapi tenang, teman berdua, ada yang pergi, pasti ada juga yang datang ya. Di peringkat ke-20 di minggu ini, kita sapa dulu newcomers kita. Ada Jisoo dengan Click.
2: Number 20.

0: Melaju terus teman berdua di chart di peringkat ke-19 minggu ini yang juga masih merupakan newcomers kita ada Janie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 minggu ini teman berdua yang masih merupakan newcomers kita, waduh banyak ya stok newcomers minggu ini. Ada Katsai teman berdua dengan Animals.
1: Number 18.

0: Di peringkat ke-17.92 di minggu ini ada Gracie Abrams nih yang tidak kemana-mana ternyata dari minggu sebelumnya. Ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 minggu ini teman Pro 2 bertahan selama 7 minggu di chart ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know
1: Number
0: You.
1: Number 16.

0: peringkat ke-13.82 minggu ini memasuki minggu ke-8 ya. Ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12.82 minggu ini bertahan selama 6 minggu dan naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya, ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song.
1: Number 12.

0: ke-11 teman berdua minggu ini bertahan selama 14 minggu. Ada Sine Spiro dengan Die on This Hill. Yes, teman berdua pasti masih ditemenin sama gue, Landa Krisanderu, di International Top 20 Nasional nih. Sebelum kita memasuki Top 10 this week teman berdua, saatnya kita quick recap dulu yuk ke posisi ke-20. Newcomers kita minggu ini di peringkat ke-20 teman berdua ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-19 yang juga merupakan newcomers kita ada Jennie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 masih juga merupakan newcomers kita ada Katsai dengan Animals. Di peringkat ke-17 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Di peringkat ke-15 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-13 ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-11 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. And our top 10 this week teman berdua bertahan selama 13 minggu. Ada Blackpink dengan
1: Number
0: Go.
1: Number 10.

0: Indonesia Selama Berdua masih di International Top 20 Nasional ya, barengan sama gue Lani Krisandaru. Dan tadi udah ke peringkat 10 Selama Berdua, saatnya kita memasuki peringkat ke-9 ya. Di peringkat ke-9 Selama Berdua ada my man, the one and only Bruno Mars Selama Berdua dengan Cha-Cha-Cha. Ya Selama Berdua, di peringkat ke-8 minggu ini kita harus menyapa dulu, ada kira-kira siapa? Ada Sienna Spiro dengan The Visitors.
1: Number 8.

0: 92.2. The Finnish Sitters dari Sina Spiro ini jadi salah satu lagu yang menarik banget, teman-teman, dua faktanya. Karena Sina tuh bilang kalau konsep The Finnish Sitters itu muncul dari perasaan kalau doi itu pengen jadi pengunjung sementara dalam hidupnya sendiri. Wah, lu ngerti gak tuh? Jadi sebenarnya doi itu takut punya hubungan, takut hubungan pertemanan, terus pekerjaan, dan juga pengalaman hidupnya itu semua berakhir gitu. Jadi dia pengen tuh jadi tamu, quote unquote ya, di hidupnya sendiri. Dia pengen menikmati semua momennya, dan bahkan dia tuh butuh sekitar 9 kali percobaan sebelum akhirnya berhasil menuangkan perasaan dia nih ke lagunya. Wah, ila, gokil banget sih, nah. Good luck untuk Sienna dan juga lagunya, teman produksi yang keren banget. Dan kita akan lanjut terus di chart, teman produksi, di peringkat ke-7 minggu ini, bertahan selama 9 minggu. Ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 7.

0: tampil dia ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat kelima, teman Pro 2 bertahan selama 9 minggu ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me.
1: Number 5.

0: Di peringkat keempat minggu ini Teman Pro 2 bertahan selama 13 minggu. Wow, what a number for Island. This is no cute anymore. Ya, Teman Pro 2, saatnya kita menyapa yang ada di top 3 Teman Pro 2 di minggu ini. Di peringkat ketiga bertahan selama 12 minggu. Say hello to Bruno Mars dengan
1: number
0: I Just Might.
1: Number 3.

0: peringkat kedua teman kedua menjadi runner up kita di minggu ini. Bertahan selama 12 minggu di International Top 20 Nasional, ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita kira-kira siapa nih teman perdua? Sebelum gue bacain jawara di minggu ini teman perdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 minggu ini ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-9 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Di peringkat ke-8 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-7 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-6 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-5 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat ke-4 ada Eilid dengan No Kid Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-2 yang menjadi runner-up kita ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita di minggu ini teman berdua, please welcome Madison Beer dengan Bittersweet.
1: Number 1.

0: Gokil banget ya, setelah 12 minggu teman Pre2 langsung lo naik dari peringkat 4 ke peringkat pertama di chart ya teman Pre2. Dan lagu Bittersweet ini ternyata dirilis di Oktober 2025 jadi lagu pertama Madison Beer yang masuk Billboard Hot 100. Gokil. Bahkan nih lagu ini sempat mencapai 68 di chart. Nah sebenarnya ini lagu tuh tentang sebuah hubungan yang udah selesai, tapi meskipun proses move onnya tetap pahit, tapi ya dinikmatin aja prosesnya. Wow. Pasti lagi banyak banget yang di request di Pro2 seluruh Indonesia. Well, teman Pro2, congratulations untuk seluruh artis dan juga semua buat kamu teman Pro2 yang artisnya berhasil bertahan di chart ya. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elan dan Krisnandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal dilanjutin lagi sama seluruh penyiar kesayangan kamu di Pro2 FM Indonesia. Gue harus melanjutkan hari ini teman Pro2, Elan dan Krisnandaru sending off the air. And have a great, great weekend teman Pro2. I love y'all. Bye-bye.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari usaha kecil, lahir mimpi-mimpi besar. Dari tangan para pelaku UMKM, roda perekonomian masyarakat terus bergerak. Saya Elizabeth Ratu, kepada Dinas Perindustrian Perdagangan.

Bhinneka Tunggal Ika bukan slogan kosong yang berhenti di dinding ruang kelas. Ia hidup dalam cara kita menyapa, mendengar, dan menghargai yang berbeda. Persatuan tidak menuntut kesamaan, melainkan kesediaan untuk memahami. Dalam kehidupan sehari-hari, nilai ini diuji lewat sikap kecil yang sering luput dari perhatian. Menghormati perbedaan adalah bentuk kecintaan pada Indonesia. Ketika ego dikalahkan, persatuan menemukan jalannya kembali. Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan bahwa perbedaan tidak perlu diseragamkan untuk disatukan. Di sanalah Indonesia menemukan maknanya yang paling dalam.

0: Udah sore nih, ngerasa bosan atau butuh semangat tambahan gak sih?
1: Duh, iya lagi. Aku butuh banget inspirasi biar semangat lagi.
0: Nah, pas banget. Jam 4 sore, dengerin Insta, inspirasi kita.
1: Kita bakal ngobrolin sosok-sosok keren dan inspiratif. Atau kadang mendatangkan narasumber yang bikin kamu termotivasi banget. Dijamin, siap-siap kamu pulang dari kerja atau sekolah dengan mood yang beda.
0: Jangan cuma scroll doang, tune in sekarang dan nikmati sore yang penuh inspirasi bareng kita. Di Produa RRI Bukit Tinggi, 94,8 FM, teman terbaik kamu.
1: Insta.

0: Hello.
1: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
2: Hello.
1: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?
3: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
4: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
5: Sebentar. Tinggal 3 email lagi.
4: Duh, ayah.
5: Aduh, pancinya aman kan?
4: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
5: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu, tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
4: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
5: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
3: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Teman terbaik kamu.

edisi Minggu ya, tanggal 13 September 2026. Dan tentunya Tema Pro 2 akan menemani kebersamaan kamu selama 5 jam ke depan hingga nanti ke pukul 8 waktu Indonesia Barat ya. So, teman-teman Pro 2 tadi sudah di tadi di jam 3 itu ada top 20 mancanegara nasional ya, dan kita kembali lagi ke RRI Pro 2 Bukit Tinggi. Seperti biasa nih di jam 4 ini kita ada Insta Inspirasi kita. Jadi, aku akan membahas hal-hal menginspirasi buat teman-teman Pro 2 semuanya. Jadi tetap stay tune aja di mana lagi kalau bukan di 94,8 Pro FM, teman terbaik kamu.

Keramah-tamahan adalah salah satu wajah indah keindonesiaan yang membuat bangsa ini selalu hangat di hati siapapun yang singgah. Dengan senyum yang begitu tulus, sapaan yang sederhana, dan sikap saling menghargai, masyarakat Indonesia menunjukkan bahwa keramahan bukan sekedar kebiasaan, melainkan warisan budaya yang meneguhkan persaudaraan. Dari desa kecil hingga kota yang besar, nilai ini menjadi perekat sosial yang menghadirkan rasa aman, diterima dan dihargai. Keramah tamahan mengajarkan bahwa sekat perbedaan dapat luluh oleh ketulusan hati, dan disanalah letak kekuatan bangsa Indonesia, sederhana namun penuh makna.

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Kesel?
1: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gara-gara inflasi nih.
0: Oh, kok nyalain inflasi sih?
1: Lah, emang iya kan?
0: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
1: Terus inflasi itu apaan?
0: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
1: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
0: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
1: Mau balik lagi ke pasar, belasnya ketinggalan.

banjir dan tanah longsor. Kebakaran hutan dan lahan juga menjadi bencana yang sangat perlu diantisipasi. Merujuk pada investigasi Greenpeace, setidaknya ada 4,4 juta hektar hutan dan lahan di Indonesia yang terbakar dalam kurun 2015 hingga 2019. Jika diibaratkan, setara 8 kali luas Pulau Bali. Dari jumlah tersebut, 3,65 juta hektar merupakan kebakaran di lokasi yang baru sebagai indikasi adanya ekspansi perkebunan. Pengendalian karhutla menjadi darurat untuk dilakukan. Salah satunya, mulai dari infrastruktur monitoring dan pengawasan yang harus ada hingga ke tingkat bawah. Penataan ekosistem lahan gambut dalam kawasan hidrologi gambut juga harus terus dilanjutkan. Tak hanya itu, langkah penegakan hukum ditegakkan tanpa kompromi.

Jadi teman-teman berdua, kita akan membahas mengenai networking, di mana ini bukan sekedar kenal, tapi membangun koneksi. Jadi networking itu sebenarnya apa sih ya? Nah, ini mulai dari kebiasaan anak muda yang menganggap networking cuma soal punya banyak kenalan atau tukar kontak. Tapi, jadi informasi peluang atau kolaborasi, belajar dari pengalaman orang lain, sampai kesempatan yang kadang datang bukan dari skill aja, tapi ada orang yang mengenal dan mempercayai kita. Itulah kenapa kita butuh yang namanya networking. Nah, gimana sih cara networking yang gak terasa ada maunya ini? Nah, ini bisa jadi hal yang menarik nih ya. Jadi, kayak untuk memulai obrolan, kita harus kayak memperkenalkan diri, terus juga menjaga komunikasi, terus gak langsung meminta sesuatu nih. Dan bagaimana caranya kita tuh juga menjaga value kepada orang lain. Jadi kita tuh gak langsung minta, kamu harus begini, ini, enggak gitu. Ada hal yang harus kita perhatikan juga nih, teman-teman berdua.

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
2: Halo Tomopro 2, mau dengerin selfie siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Pada aplikasi RRI Digital, gak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja nih yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Yusuf Ronodipuro adalah sosok yang jarang disebut dalam buku sejarah. Padahal, beliau adalah penyiar yang mengumandangkan naskah proklamasi melalui radio pada malam 17 Agustus 1945 setelah siang harinya dibacakan langsung oleh Soekarno. Walaupun mendapat siksaan fisik oleh Jepang setelah menyiarkan naskah proklamasi, namun beliau berhasil selamat dan berkumpul kembali bersama aktivis radio lain untuk mendirikan Radio Republik Indonesia. Slogan RRI, sekali di udara, tetap di udara, adalah ciptaannya. Dengan harapan, agar Radio Republik Indonesia selalu berjaya dalam situasi apapun yang dihadapi Indonesia.

Halo teman-teman Pre2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer, tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke teman-teman Pradua, masih berangkut tentunya dan kali ini kita ada di ajang break time ya. Seperti biasa aku bakal hadirkan informasi yang unik dan menarik untuk teman-teman Pradua semuanya. Jadi kali ini aku mau bahas tentang fakta unik tidur 4 jam terasa 8 jam. Nah jadi tidur singkat selama 4 jam ternyata tidak pernah bisa menggantikan istirahat malam yang cukup. Otak dan tubuh kamu tetap membutuhkan waktu untuk memulihkan energi secara optimal. Jadi, meninjau riset penting mengenai kebiasaan tidur manusia modern saat ini. Peninjau medis artikel ini dilakukan oleh Thomas Johnson, seorang medical assistant terkemuka ya. Di mana riset tahun 2018 terhadap 10.000 orang membuktikan dampak buruk kurang tidur seharian, di mana tidur 4 jam rutin membuat performa otak menua 8 tahun lebih cepat. Nah, jadi bahwa tubuh memulihkan sel rusak saat tidur malam. Kurang tidur meningkatkan risiko depresi, obesitas, hipertensi, hingga serangan jantung fatal. Tapi ada sebagian kecil orang yang memiliki mutasi gen unik ADRBI1 di mana pemilik gen ini tetap segar walau tidur kurang dari 6,5 jam. Metode polyphasic sleep seperti pola Uberman juga terbukti tidak memberikan manfaat medis. Metode tidur berkali-kali ini justru memicu bahaya yang sama dengan kurang tidur. Jadi perlu diperhatikan gitu waktu tidur kita ya teman-teman Pradua.

0: Pernah gak sih kamu ngerasa perjalanan pulang itu lebih lama dibanding saat berangkat? Kalau pernah, berarti kamu sedang merasakan efek kappa. Efek kappa adalah ilusi persepsi waktu di mana jarak fisik yang lebih jauh antar titik membuat waktu terasa berjalan lebih lama, meskipun durasi sebenarnya sama. Ini menjelaskan mengapa perjalanan pergi sering terasa lebih lama dibandingkan perjalanan pulang. Karena otak lebih familiar dengan rute tersebut dan menganggapnya lebih efisien.
1: Tetap terhubung dengan berita.

0: Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Teman terbaik kamu.

0: Ca, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
1: Oke.
2: Ca, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
1: Oke.
3: Ca, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
1: Oke.
4: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi.
5: Enggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
7: Jumping Freshman of Maine atau latah adalah perilaku yang ditandai dengan reaksi spontan saat sedang terkejut. Seperti meniru kata-kata yang diucapkan orang lain atau melakukan gerakan tertentu. Biasanya reaksi orang latah akan spontan dan berlebihan terjadi ketika seseorang dikejutkan oleh hal tertentu seperti mendengar suara keras atau mendapatkan sentuhan tak terduga. Reaksi terkejut ini juga bisa berupa mengulang kata-kata yang diucapkan orang lain, mengucapkan kata-kata kasar atau vulgar, ataupun melakukan suatu gerakan. Anda tak perlu merasa khawatir karena kondisi ini tergolong normal. Latah adalah kondisi yang berkaitan dengan kondisi psikis dan perilaku seseorang. Maka dari itu, untuk menghilangkan latah, penderitanya dapat melakukan psikoterapi secara rutin.
8: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Seekor harimau Sumatera muncul di area kebun cabai di Aceh.
1: Seorang wanita tewas diterkam harimau Sumatera di hutan.
2: Tragis, seorang pria di Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung ditemukan meninggal diduga diterkam harimau.
3: Pemirsa, seorang remaja di Siak Ria tewas
4: dan menemukan korban masih dimangsa harimau buas tersebut.
5: Bagi manusia, kemunculan harimau adalah ancaman nyata. Ketakutan menyelimuti. Cerita lama kembali hidup, dan rasa aman menjadi barang mahal. Namun bagi harimau, manusia justru adalah misteri yang menakutkan. Makhluk yang merusak, memburu, dan terkadang membunuh tanpa alasan yang ia pahami. Di balik rimbunnya hutan hujan purba, tepatnya di Pulau Sumatera, hidup satu penjaga terakhir ekosistem, harimau Sumatera. Ia bukan sekedar predator, melainkan penyeimbang alam, simbol kekuatan, dan warisan yang hampir hilang. Sayangnya, spesies ini juga merupakan korban dari kesalahpahaman panjang.
6: Dalam kurun waktu dari 2020 sampai sekarang tahun 2026, berarti 5 sampai 6 tahun terakhir ya. Kalau kita tarik data, terutama dari data yang dipantau oleh Wildlife Whisper Sumatera sendiri, sumbernya baik dari BKSDA atau dari media yang terpublish, itu dari catatan kita itu kurang lebih 14 sampai 16 individu harimau Sumatera yang mati berdasarkan kasus yang terkonfirmasi di lapangan. Jadi dari angka ini masih angka estimasi minimum, yang dimana jumlah sebenarnya kemungkinan bisa jadi lebih tinggi, karena seperti yang kita tahu, tidak semua kasus terdeteksi atau dilaporkan atau terpublikasi. Kasus-kasus yang berulang ini sangat serius konfliknya, tersebar di beberapa landscape yang ada di Pulau Sumatera gitu. Itu seperti di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan di Lampung, lalu untuk di ekosistem leuser atau KEL, kawasan ekosistem leuser di Aceh, di Sumatera Utara juga dengan kasus jerat yang cukup tinggi, lalu di Jambi dan Sumatera Selatan itu di bentang alam Taman Nasional Kerinci Seblat itu juga tinggi. 2025 aja itu ada berapa kasus kan ya harimau kena jerat dan konflik dengan manusia. Itu bahkan ada harimau dari Riau kalau aku nggak salah yang namanya April. Lalu di Sumatera Barat juga ya cukup masih sering didengar di telinga kita. Dan yang terakhir di Muko-Muko kemarin yang di Bengkulu yang mati itu yang berbarengan dengan gajah kan di area bentang alam Seblat itu tadi. Itu sih kurang lebih kasus kematian harimau Sumatera yang di Bengkulu itu ya, yang di Muko-Muko itu menjadi tamparan konservasi cukup keras, karena tidak hanya harimau Sumatera tapi ada satwa prioritas gajah Sumatera juga kan di situ gitu.
5: Sementara itu, data dari World Wide Fund for Nature dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga menunjukkan bahwa populasi harimau Sumatera diperkirakan hanya tersisa sekitar 600 ekor di alam liar. Angka yang mengkhawatirkan untuk spesies yang dulunya menguasai hutan luas Sumatera. Ancaman terbesar mereka bukan hanya hilangnya habitat akibat deforestasi, tapi juga konflik dengan manusia.
6: Selama ini kan harimau ini mengalami seperti pembunuhan karakter ya. Dia adalah satwa liar yang kejam, menyerang, ancaman. Kalau ketemu pasti manusianya bisa hilang nyawa. Ini mungkin narasi-narasi yang sudah harus dirubah polanya. Artinya kita harus membangun edukasi dan awareness mengenai peran penting harimau ini sebagai predator puncak, atau melihat perannya dari sistem untuk ekologis, penyeimbang ekologis di hutan. Predator puncak yang menjaga keseimbangan ekosistem di hutan. Jadi ketika kita kehilangan predator sebagai puncak rantai makanan, otomatis sistem hutan itu akan pincang, tidak akan berjalan sesuai fungsi dan perannya masing-masing. Akan ada peningkatan populasi yang menyebabkan hutan itu tidak stabil lagi gitu. Rusa meningkat, babi meningkat, semuanya ini kan sebenarnya sudah diatur dalam struktur pola rantai makanan itu tadi kan. Ini mungkin yang harus coba digaungkan lagi. Jadi kehilangan harimau ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan yang pada akhirnya juga merugikan kita manusia. Dan kemunculan harimau di desa seharusnya dipahami sebagai tanda bahwa ekosistem di sekitarnya sedang mengalami tekanan. Ini mungkin alarm yang harus dipahami oleh manusia berkaitan tentang harimau ini bukanlah musuh atau ancaman. Kalau kita melihatnya dari sisi ilmiah atau saintifik, manusia sebenarnya bukanlah mangsa alami harimau. Jadi kita balik lagi ke pelajaran biologi, rantai makanan itu tadi gitu kan, si harimau sebagai predator puncak, nggak ada manusia di situ. Justru manusia itu mungkin sebagai ancaman kali ya. Ancaman karena faktor sifat kemanusiaan yang nggak bisa dibendung itu tadi kan, yang melakukan fragmentasi dan lain-lainnya itu tadi gitu. Jadi sebagian besar insiden yang terjadi lebih tepat dipahami sebagai interaksi konflik gitu, bukan serangan yang disengaja. Bukan serangan yang disengaja baik dari sisi manusia ke satwanya atau dari satwa ke manusianya, seperti itu. Jadi banyak kasus terjadi karena harimaunya merasa terancam sehingga dia melakukan defense karena efeknya mungkin dia terkejut, dia terpojok, dia merasa terancam. Jadi ada bentuk defense dari dirinya sebagai satwa liar yang dimana sifat alami satwa liar ini tidak bisa ditranslate oleh kita manusia gitu loh. Gitu ya, padahal ya itu bentuk-bentuk wujud sisi alami insting liarnya begitu kan ya. Yang untuk harimau mengaum itu sebenarnya adalah untuk melakukan warning ke manusia. Let's say mungkin jangan dekatin aku, kita jaga jarak sampai sini. Cuma kan dari situ aja manusia udah menganggapnya suatu ancaman besar, harimau mau menyerang. Padahal tidak seperti itu gitu kan. Kukunya yang tajam gitu juga gitu, yang dianggap ketika itu terkena kita itu menyakiti, padahal ya memang dia mempunyai power yang lebih dari kita kan. Power kukunya dengan power kita itu berbeda gitu. Jadi di sini balik lagi, kalau harus dilihat apakah benar harimau menyerang secara ilmiah, bukan, manusia itu bukan makanan alaminya atau pakan alaminya harimau begitu.
5: Sebuah konflik sunyi yang berasal dari kesalahpahaman terus berlangsung. Bukan karena kebencian, tapi karena keterpaksaan. Manusia membuka lahan, membangun rumah, menanam kehidupan. Di sisi lain, harimau Sumatera berjalan perlahan, mengikuti naluri yang tidak pernah berubah, naluri untuk bertahan hidup. Sang penjaga terakhir rimba yang sejatinya menghindari manusia, kini mulai muncul lebih dekat ke pemukiman warga.
6: Harimau ini menunjukkan kemampuan adaptasi yang sebenarnya cukup tinggi ya. Mereka menjadi lebih fleksibel dalam waktu aktivitas dan lebih sering berada di tepi hutan. Dan dalam beberapa kasus lebih toleran terhadap kehadiran manusia justru ini. Jadi seharusnya secara alami ketika harimau ini terpapar dengan kehadiran manusia, mereka seharusnya menjauh secara insting alami satwa liarnya begitu. Tapi dalam beberapa kasus justru mereka tidak takut dan lebih mendekat justru begitu kan ya. Dengan tujuan mendekatnya sebenarnya bukan, alarmnya bukan mau menyerang manusia begitu. Tapi mungkin dia sudah menargetkan seperti ada target yang harus diburu gitu, misalkan hewan ternak atau lainnya lagi, faktor-faktor yang membuat dia menjadi reaktif kan, gonggongan anjing atau yang lainnya gitu. Jadi banyak faktor ketika bersinggungan dengan manusia, kenapa itu menjadi bentuk konflik, karena adanya bentuk perlindungan diri satu sama lain kan, baik dari kita manusianya ataupun dari harimau sebagai satwanya gitu. Jadi di sini bisa dilihat ada bentuk adaptif terhadap tekanan yang semakin tinggi.
5: Dulu hutan adalah rumah luas yang tidak terbatas. Mangsa berlimpah, jalur jelajah tidak terputus. Namun kini, jejak kaki harimau mulai bersinggungan dengan jejak manusia. Suara mesin menggantikan kicau burung. Aroma tanah basah tergantikan oleh asap dan debu. Harimau tidak datang ke desa karena ingin menyerang. Ia datang karena lapar, karena ruangnya dirampas tanpa suara.
6: Harimau ini kan dia spesies dengan kebutuhan ruang yang sangat luas. Seperti kita tahu, untuk harimau jantan itu dapat memiliki wilayah jelajah hingga ratusan kilometer persegi di hutan gitu. Nah, ketika hutan terfragmentasi, wilayah ini terputus-putus dan tidak lagi cukup untuk mendukung kebutuhan hidupnya itu tadi. Wilayah jelajah yang harus dipenuhi itu tadi begitu. Dan akibatnya harimau harus berpindah lebih jauh melintasi area yang sudah dimanfaatkan manusia, misalkan seperti itu. Jadi di titik inilah konflik sering terjadi atau menjadi pencetus terjadinya konflik, di mana wilayah perbatasan antara hutan dan aktivitas manusia itu semakin dekat karena adanya wilayah-wilayah di hutan yang terfragmentasi, yang terputus-putus itu tadi. Kalau dari sisi biologis, harimau ini mengalami peningkatan stres sama juga seperti kita manusia. Akibatnya karena menyempitnya ruang mereka ini tadi, daya jelajahnya terbatas, lalu juga supply prey atau pakannya juga terbatas, akhirnya kan mengalami kesulitan untuk berburu begitu. Jadi dari sini muncullah kompetisi yang lebih tinggi dengan individu lain begitu. Tekanan ini pada akhirnya berdampak pada penurunan kondisi tubuh si harimau dan berkurangnya keragaman genetik tadi itu ya, atau jumlah populasinya juga menjadi faktornya juga di situ, hingga peningkatan risiko kematian gitu. Jadi dari perubahan perilaku seperti ini lebih sering muncul itu pada umumnya di siang hari atau mendekati manusia. Sebenarnya di sini adalah tanda bahwa sistem alaminya itu sedang terganggu begitu. Jadi apa yang dialami harimau saat habitatnya terus menyempit di sini, dan ketika muncul harimau ini di pandangan kita manusia, ini sebenarnya alarm alam karena ekosistemnya atau habitatnya terganggu, makanya dia muncul di depan mata kita. Masuknya harimau ke wilayah manusia ini sebenarnya kan kalau kita lihat dari sisi behavior harimaunya, artinya ini kan bukan perilaku alami harimau, melainkan akibat dari tekanan yang terjadi di habitatnya, hingga terjadi perubahan perilaku atau behavior pada si satwa atau si harimau itu sendiri begitu. Dan dalam beberapa dekade terakhir di area Sumatera yang menjadi betang alam atau habitatnya harimau kita ini mengalami kehilangan hutan yang sangat besar begitu, tutupan hutan terutama di dataran rendah yang justru merupakan habitat utama harimau. Dataran rendah ini kan landscape-nya dia ya untuk lalu lalang di sekitar area hutan begitu. Perubahan hutan menjadi perkebunan, jalan, ada juga untuk pemukiman masyarakat. Ini juga menyebabkan habitat harimau terfragmentasi menjadi bagian-bagian kecil. Lainnya juga karena berkurangnya mangsa atau prey alami harimau di hutan yang disebabkan oleh perburuan, ini juga membuat harimau kesulitan memenuhi kebutuhan energi hariannya juga. Atau mungkin kita bisa melihatnya dari rantai makanan itu tadi dari situ. Jadi dari kondisi seperti ini akhirnya mendorong si harimau pun keluar dari hutan dan memasuki area yang sebelumnya tidak mereka gunakan, termasuk ke area perkebunan atau pedesaan yang rentan dengan konflik yang disebut itu tadi, konflik negatif antara manusia dan satwa kan, seperti itu.
5: Ketika harimau memasuki wilayah manusia, ketakutan berubah menjadi amarah. Narasi pun terbentuk bahwa ini adalah tentang balas dendam dan kebencian. Padahal, di dunia liar tidak ada yang namanya kebencian. Yang ada hanyalah keseimbangan. Tidak ada dendam dalam naluri harimau. Yang ada hanyalah insting. Insting untuk hidup, insting untuk bertahan. Masalah sebenarnya bukanlah pada harimau, tapi pada cara kita memandang mereka dengan perspektif manusia. Padahal, mereka hidup dengan hukum alam.
6: Mereka cenderung mengartikan atau melihat satwa liar ini melalui visualisasi manusia. Terlebih lagi dengan bagaimana memang stigma atau citra atau image harimau ini di mata masyarakat gitu ya. Dia memiliki tubuh yang cukup gagah, terus size tubuhnya lebih gede, lebih besar. Kita mendengar aumannya aja tuh bisa bikin kita ketakutan gitu kan. Padahal ketika kita memahami secara morfologi atau secara behavior harimau, ya mereka memang seperti itu. Kita bisa memahami mengapa ada pemahaman atau mungkin narasi-narasi yang terbangun yang membuat image harimau ini seperti pembunuhan karakter. Padahal ketika kita melihat dia sebagai satwa liar dengan bentuknya adalah kucing besar, ya seperti itulah harimau begitu. Tidak hanya belangnya, taringnya, kumisnya yang panjang, suaranya, karakternya, sifatnya, yaitu sifat alamiah harimau ya seperti itu. Balik lagi ke balas dendam itu tadi, itu hanya persepsi dari manusia untuk mencurahkan atau membahasakan bahasa emosionalnya. Padahal kalau kita lihat dari sisi satwa liar atau si harimau ini sendiri, itu reaksi insting sih.
5: Setiap satu harimau yang hilang bukan hanya satu nyawa yang lenyap, tapi satu sistem ekologi yang terganggu. Tanpa predator puncak, populasi mangsa meningkat tidak terkendali, merusak vegetasi, dan perlahan menghancurkan keseimbangan alam itu sendiri. Namun harapan belum padam. Program konservasi kini mulai menunjukkan perubahan. Pendekatan berbasis komunitas dilakukan. Edukasi masyarakat juga diperkuat. Tim mitigasi konflik dibentuk untuk merespon cepat ketika harimau mendekati wilayah manusia tanpa harus menghilangkan nyawa. Muncul suara-suara baru, suara yang memilih untuk memahami, bukan menghakimi. Suara yang mengingatkan bahwa yang kita hadapi bukanlah musuh. Arisa Mukarliza, sosok yang bergelut di dunia konservasi harimau, meyakini bahwa harapan belumlah padam. Ada solusi agar sunyi di balik rimba dapat terobati.
6: Solusinya harus bersifat menyeluruh dan juga terkaji, mulai dari permasalahannya apa, lalu output yang diharapkan apa, impact-nya apa, gitu. Ini mungkin yang harus benar-benar bisa diukur dan terukur, begitu, dari mulai perlindungan habitat inti, restorasi koridor satwa, lalu ketika kita berbicara tentang konflik, pasti yang paling sering dihalangi di sini satwa ternak, artinya pengamanan ternak, lalu sistem peringatan dini itu juga berkaitan tentang edukasi juga pastinya. Lalu tidak kalah penting dan ini masih sering diabaikan adalah tim respon cepat, lalu juga edukasi masyarakat sih. Masyarakat lokal itu adalah kunci keberhasilan konservasi satwa itu sendiri gitu loh. Kunci keberhasilan pelestarian harimau Sumatera itu sendiri. Masyarakat lokal ini adalah garda terdepan atau mereka berada di garis depan yang memang betul-betul memahami kondisi di lapangan.
5: Karena pada akhirnya, harimau tidak pernah meninggalkan rumahnya. Kitalah yang perlahan datang, menggeser batas dan mengubah peta kehidupan. Jika konflik ini ingin berakhir, maka bukan hanya harimau yang harus dijaga, tapi juga hutan, keseimbangan, dan kesadaran manusia itu sendiri. Sunyi yang terluka di balik rimba bukan hanya tentang hilangnya hutan, tapi juga tentang rumah yang perlahan dirampas dari penghuninya. Dan hari ini, kita memiliki pilihan. Apakah kita akan memperdalam luka mereka, ataukah menyembuhkan segala bentuk luka di balik rimba? Saya Andini Mizaputri untuk Radio Republik Indonesia.

Oke teman-teman Prado, gak kerasa sudah pukul 17.59, artinya kebersamaan kita di break time sudah berakhir. Jangan mana-mana dulu karena abis ini bakalan ada Prado Sunset. Tetap stay tune di 94.8 Prado FM, teman terbaik kamu.

0: Indonesia, tanah yang kaya akan beragam budaya, suku, dan adat. Beribu pulau yang tersusun dari Sabang sampai Merauke tak membuat kita terpecah belah, karena kita satu, Bhinneka Tunggal Ika.
1: Biarpun berbeda, namun tetap satu. Itulah Indonesia, negara dengan 1.340 suku bangsanya, 2.500 bahasa daerahnya, serta ribuan wujud seni dan budaya. Menjadikannya negara besar yang kuat karena kayanya keberagaman adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya, untuk memperindah perbedaan di atas tanah yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan.

Oke teman-teman berdua, saat lagi kita akan bergabung dengan RRI Persatu Bukit Tinggi guna mendengarkan pengajian, sekaligus nanti kita akan jalan waktu sholat maghrib untuk wilayah Bukit Tinggi dan sekitarnya.

0: Baiklah pendengar, selanjutnya kita ikuti pengajian sore yang akan dibacakan oleh Jericho Abdurrahman dari Man 1 Bukit Tinggi, membacakan surat Ali Imran ayat 16 sampai 22.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jericho Abdurrahman. Saya dari sekolah Man 1 Kota Bukit Tinggi. Saya akan membacakan surah Ali Imran dari ayat 16 sampai ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Sadaqallahu al-azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bila pendengar, tepat pukul 18.20 menit waktu Indonesia Barat tiba waktunya bagi kita untuk menaikkan ibadah salat fardu maghrib untuk hari ini. Dari studio RRI Bukit Tinggi, kami kumandang surat azan bertanda masuknya waktu salat fardu maghrib.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Begitu baiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hambanya, sehingga disediakannya banyak kesempatan terbaik untuk meminta kepadanya. Salah satunya adalah ketika sujud. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, keadaan terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang bersujud dalam salat. Maka hendaklah memperbanyak doa pada saat itu.

0: Sudah tidak bernyawa, tapi masih bisa bergerak?
1: Ya,
0: fenomena ini adalah hal yang kerap terjadi. Gerakan paling umum berupa jari atau tangan yang sedikit bergerak, tubuh yang tampak seperti bergeser, atau bahkan mayat itu bisa terlihat seperti mengangkat lengan atau membuka mulut secara perlahan. Hal ini terjadi karena adanya beberapa proses biologis dan kimiawi dalam tubuh yang masih berlangsung sesaat meskipun jantung sudah berhenti. Penelitian di tahun 2019 dari Australia Centers Queensland University menyimpulkan bahwa gerakan pada mayat terjadi karena adanya perubahan otot, ligamen, dan pembusukan alami. Jadi, jangan kaget atau takut ya kalau kamu melihat mayat yang tiba-tiba bergerak.
2: Siapakah penemu kertas? Ah, ini dia. Akhirnya saya ketemu di pujawaban.
3: Weh, adik, kau lagi bikin apa? Serius sekali kelihatannya.
2: Ini kakak, saya bikin tugas sekolah. Sudah beberapa hari yang lalu, saya belum sempat kerjakan. Macam makin hari tambah rumit kak pelajaran di sekolah.
3: Perbanyak membaca deh, biar kau juga tidak lupa sama pelajaran di sekolah.
2: Oke, siap kakak. Berarti saya harus belajar lebih giat lagi toh?
3: Iyo adik, nah itu baru namanya saya punya adik.
4: Buku adalah sumber berbagai informasi yang dapat membuka wawasan kita. Membaca buku sangat baik untuk melatih otak dan pikiran.
5: Teman terbaik kamu,
6: Pro 2 FM.
7: Halo teman Pro 2, mau dengerin selfie siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja nih yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Teman-teman berdua, ada bunga salia ini yang dikenal sebagai salah satu tanaman hias yang menarik perhatian karena bunganya berwarna merah muda dengan bentuk yang rimbun. Di Indonesia, nama salia umumnya digunakan untuk menyebut kelompok azalea atau rhododendron. Nah, salah satu jenis yang dikenal sebagai azalea adalah rhododendron simsi, tanaman dari keluarga Erisaceae, di mana berdasarkan jurnal ilmu hayati bahwa rhododendron di Indonesia dikenal luas dengan nama azalea dan mempunyai nilai estetika karena bentuk, warna, serta aroma bunganya yang beragam. Nah, jadi ada fakta uniknya nih. Yang pertama, salia sebenarnya termasuk kelompok rhododendron. Nah, jadi nama salia yang banyak digunakan dalam perdagangan tanaman hias bukanlah nama ilmiah. Tanaman ini termasuk kelompok azalea dalam genus rhododendron, di mana penamaan lokal membuat salia cukup mudah ditemukan di kalangan penggemar tanaman hias. Nah, terus juga suhu di sekitar bunga ternyata ikut berubah nih. Jadi pada pagi hari suhu mahkota bunga rata-rata 4,4 sampai 7 derajat Celcius, lebih tinggi dibandingkan suhu udara. Sebaliknya, pada siang hari suhu mahkota bunga rata-rata 3,6 sampai 6 derajat Celcius, lebih rendah daripada suhu udara. Nah, temuan tersebut menunjukkan bahwa bunga bukan sekedar bagian tanaman yang berfungsi sebagai hiasan, tapi struktur dan warna mahkota memiliki hubungan dengan kondisi lingkungan di sekitar tanaman nih. Layaknya musim

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Intermezzo.
2: Cep, ngapain pegangin pagar rumah?
3: Ini cuy, lagi mau isi pulsa.
2: Apa hubungannya nempel di pagar rumah sama isi pulsa? Telepon operator aja kali, Cep.
3: Itu dia masalahnya, cuy. Dari tadi disuruh operator tekan pagar. Nah ini aku tekan-tekan pagar. Aduh, malah jempolku yang bengkak.
1: Intermezzo.

Sama. Oke teman-teman, Pro 2 gak kerasa sudah 54 menit meninggalkan pukul 18 pada malam hari ini. Tortinya kebersamaan kita di Pro 2 Sansi sudah berakhir. Jangan kemana-mana dulu, karena habis ini bakalan ada Pro 2 Indie dan kita akan bergabung dengan RRI Pro 2 Jakarta. Jadi buat kamu tetap stay tune aja, dimana lagi kalau bukan di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro2 Info.
1: Selamat malam Pro2. Sebelum kita lanjut lagi ke rangkaian acara berikutnya, kita simak dulu ragam informasi yang telah kami rangkum dalam Info Pro2. Informasi yang pertama, teman Pro2, Hope Garapan Na Hong Jin resmi tayang di bioskop Indonesia sejak 9 September 2026. Film mengikuti perjuangan warga desa Hope menghadapi ancaman makhluk misterius dan entitas asing ini dibintangi oleh Hwang Jung Min, Chung Ho Yoon, Zhou In Sung, Alicia Vikander, dan Michael Fassbender. Beralih ke informasi yang kedua, teman Pro2, Kemenbud meresmikan pameran Nasirun di mana bersimpu di kaki para guru di Galeri Nasional Indonesia. Menbud Fadli menilai pameran menjadi bentuk penghormatan terhadap Nasirun dan para seniman yang mempengaruhi perjalanan keseniannya. Pameran berlangsung selama lebih kurang 1 bulan, yaitu dari tanggal 13 September hingga 11 Oktober 2026, menghadirkan ruang dialog untuk menjaga gagasan dan warisan Nasirun. Beralih ke informasi yang ketiga, teman Pro2, Timun Mas merilis official teaser trailer pada 9 September 2026. Animasi garapan Andre Pertama dan Imagi Mata menghadirkan kisah Timun Mas dengan pendekatan baru. Film dikerjakan kolaborasi animator dan seniman lokal tanpa menggunakan bantuan AI. Semua Pro2 olahraga informasi dapat kami sampaikan malam ini, dan jangan kemana-mana dulu karena habis ini bakalan ada Pro2 Indi. Kita akan bergabung dengan RRI Pro2 Jakarta.
0: Kamu baru saja mendengarkan Pro2 Info.

Hai hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama satu jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya, tetap di Indonesia Pro Indie.

0: kalau emang seorang musisi indie, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lu bagus, tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lo tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lo punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lo harus punya storytelling dari lagu tersebut.

masih di Indonesia Pro ini masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi indie adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media, terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live session, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten, justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat, jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren gak tuh? Well, gak berasa udah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu, ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

tepat 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Untuk menjadi negara yang merdeka bukanlah hal yang mudah. Banyak pengorbanan dari pejuang bangsa ini. Mereka harus rela mengorbankan jiwa dan raga. Sekarang, bagaimana kita untuk bisa mempertahankan kemerdekaan itu dan mengisinya dengan hal-hal yang bisa memajukan negara tercinta ini? Dirgahayu, Republik Indonesia.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu tadi teman Pro 2 eh. Dan hari ini balik lagi bareng Emil untuk edisi kali ini di Rehat Malam 13 September 2026. Dan teman Pro 2 tadi udah 5 jam ditemanin sama Selfie teman Pro 2 ya, di sore ceria. Dan sekarang aku bakal nemenin kamu di spa, di Rehat Malam edisi untuk hari ini di hari Minggu ya. Happy weekend, happy people. Dan happy weekend teman-teman Pro 2 dimanapun kalian berada. Tapi besok udah Senin lagi gitu ya. Jadi kalian harus siap-siap untuk selalu bersemangat di malam hari ini. Atau mungkin udah mulai untuk istirahat. Karena bakal ada agenda besar yang akan hadir besok di hari Senin. Barangkali ya teman Pro 2 ya, nanti di tanggal 14 September 2026. Dan teman Pro 2, udah lama aku gak nemenin kamu teman Pro 2. Udah 2 hari aku libur di kemarin ya. Dan hari ini aku hadir di ruang dengar kamu untuk kali ini. Tentunya aku bakal nemenin kamu selama 4 jam dari jam 8 malam ini sampai ke jam 12 malam ya. Dan tentunya aku akan hadirkan dari jam 8 ini sampai ke jam 9 dulu, itu dengan acara Retro Hour. Jadi teman Pro 2 boleh banget nih request-request lagu yang duansa vibes-nya itu ya retro lah ya. Tapi untuk kesempatan kali ini aku bakalan infoin ke teman Pro 2 atau bakal mau muterin lagu-lagu yang bernuansa retronya dari tahun 2010 sampai ke 2016. Jadi ini bebas nih, mau lagu apa namanya, lagu Indonesia itu boleh, lagu Inggris juga boleh. Jadi bebas, pokoknya rentan waktunya dari tahun 2010 sampai ke tahun 2016 ya. Dan nomor berdua nanti kita lanjutkan dari jam 9 sampai ke jam 11 seperti biasa. As usually di Rehat Malam kita punya apa? Kita punya story of the day ya. Punya story of the day. Dan teman berdua nanti di story of the day ini boleh banget nih request juga, tapi lagunya yang terbaru nih, dari tahun 2020 sampai ke 2016 ya. Jadi kalau bisa lagu-lagu yang terbaru yang kita punya di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Dan teman berdua tentunya dengan lagu-lagu pilihan nanti kalian boleh request di Instagram dan juga WhatsApp kita nanti ya. Dan tentunya nanti kita tutup dari jam berapa ya kira-kira ya, yang bagusnya ya teman Pro 2 ya. Jam ini kali, jam 11 sampai ke jam 12 aku bakal hadirkan lagu-lagu yang udah aku siapin buat kamu di malam hari ini ya. Tentunya dengan lagu-lagu pilihan yang mantep banget buat Jazz Music nanti kita di malam hari. Dan teman Pro 2, aku tunggu requestan kalian untuk di malam hari ini teman Pro 2. Tapi sebelum itu, aku bakal sembari nunggu requestan teman Pro 2 masuk di malam hari ini, aku bakal muterin lagu. Ini lagunya di tahun 2016 nih teman Pro 2. Dan ini lagunya dari Indonesia ya. Kita masih cinta Indonesia. Di sini ada yang tahu ini gak? Ada lagunya yang terkenal dulu lagi hektik ya, bukan hektik ya, lebih rame-ramenya lagi teman Pro 2 zaman-zamannya Binder ya. Dulu Binder ada lirik lagunya, dan di situ lagunya ini terkenal banget. Nah, ini lagunya Budi Doremi dengan 1 2 3 4 5 6. Nah, itu dia. Dan teman Pro 2 jangan kemana-mana, kita putar lagu ini dulu kali ya. So terus stay tune dan aku tunggu request kalian di malam hari ini. And tetap stay tune, ini dia lagunya Budi Doremi 1 2 3 4 5 6.
1: Yo, what's up, yo? Put it in the-

memiliki cara unik dalam melihat dan memahami dunia. Bagi mereka, tantangan sehari-hari sering menjadi bagian dari proses belajar dan penguatan diri. Hal-hal yang dianggap sederhana oleh sebagian orang bisa menjadi sesuatu yang membutuhkan usaha lebih bagi mereka. Dari situ tumbuh ketekunan, kreativitas, dan cara berpikir yang berbeda dalam menghadapi masalah. Lingkungan yang inklusif sangat penting agar mereka dapat beraktivitas dan berkontribusi secara setara. Dengan empati, kita bisa memahami bahwa setiap individu memiliki potensi yang sama berharganya. Perbedaan perspektif ini membuat cara kita memandang dunia menjadi lebih luas dan penuh makna.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parah.
2: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Selamat kembali sama Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman Prodo masih bareng Emil dan juga ini barusan aku puteri lagunya Maroon 5 ya. Dan juga Cardi B dengan judulnya Girls Like You. Dan tentunya lagu ini juga fenomenal pada zamannya teman Prodo ya. Dan juga ini merupakan apa ya, kayak pengingat kita di zaman 2016-an, 2015-an kali ya. Dan teman Prodo, kita lanjut lagi dengan requestan kalian yang udah masuk di kali ini di Prodo Bukit Tinggi melalui Instagram kita dan juga WhatsApp. Ini halo, selamat malam Kak, malam juga. Aku mau dong kalau misalnya ini ngomongin tentang Retro Hour, aku mau dong diputarin lagunya dari Titi DJ yang judulnya Bila Ku Ingat. Aduh, lagu ini gitu ya. Dan kalau misalnya kita dengar Titi DJ, emang bawaannya sih kisaran tahun 2015-2016an ya teman Prodo ya. Dan juga ada satu lagi di 08116728 4 sekian. Katanya aku mau diputarin dong lagunya Aku Tahu yang Trinity dari Ungu. Boleh banget. So teman Prodo, ada dua lagu di sesi ini. So jangan kemana-mana dulu dan tetap di Prodo RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Ini dia lagunya buat kamu.

0: Badai adalah suatu fenomena alam di mana angin bertiup sangat kencang. Badai biasanya datang ketika cuaca ekstrim atau cuaca buruk. Tergantung di mana wilayah terjadinya, badai bisa saja datang bersama hujan, debu, es, guntur, dan salju. Ketika sedang terjadi badai, terdapat angin yang berhembus dengan kencang. Kecepatan angin ketika badai bisa berkisar antara 64 hingga 72 knot. Kecepatan angin seperti itu dapat mengakibatkan kerusakan yang parah. Selain itu, badai biasanya dapat mendatangkan hal lain yang juga sangat berbahaya, seperti sambaran petir, banjir bandang, serta kehadiran angin yang sangat kencang. Oleh karena itu, kita harus terus waspada, terutama ketika sedang terjadi cuaca ekstrim.
1: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
2: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
1: Oh, iya.
3: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
1: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
3: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsi. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
1: Walah, Jo, Bejo. Hampir aja aku ketipu.
3: Nah, makanya, Ningsi, zaman sekarang itu kita harus was...
1: wasiat.
3: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
1: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, Teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu Teman Pro 2 ya. Dan masih bareng Abel di Retro Hour kali ini di jam 8:43 waktu Indonesia Barat. Udah 44 ya. Dan hari ini Teman Pro 2 kita bakal lanjut lagi gimana nih dengan lagu-lagu yang kalian barusan puterin udah buat kalian nostalgia enggak di malam hari ini Teman Pro 2. Nah, hari ini kita bakal lanjut lagi enggak kalah nostalgia lagi Teman Pro 2. Ini ada requestan Teman Pro 2 yang udah masuk melalui Instagram kita ya, ada dari Kak Titiu Diarni ya, katanya ada yang mau diputerin lagunya Charlie Puth yang judulnya We Don't Talk Anymore nih, adanya kolaborasi sama Selena Gomez, boleh banget. Di sini lagunya udah aku siapin buat kamu ya. And next ada juga dari Septi Rasa Underscore Aprilita, katanya dia mau diputerin lagunya Niji yang judulnya Generasi 4G dan sekarang udah mau 6G ya. Dan sekarang Teman Pro 2 kita tahu kan udah 5G ya. Jaringan telepon kita juga udah banyak yang 5G gitu. Dan ini lagunya 4G baru gitu ya. Dan ada dua lagu di sesi ini, so jangan kemana-mana. Kita dengerin, kita nostalgia bareng lagi tentunya. Ini dia lagunya Charlie Puth dengan We Don't Talk Anymore dan juga Niji Generasi 4G.

Teman Pro 2, sadar nggak? Ngopi udah jadi bagian dari kehidupan anak muda zaman sekarang. Nongkrong di kafe sambil ngopi bukan cuma soal ngilangin ngantuk, tapi juga jadi cara biar kelihatan produktif sekaligus makin akrab sama teman. Menurut penelitian, kafein dalam kopi bisa meningkatkan fokus dan mood. Sementara, suasana kafe bikin orang ngerasa lebih terhubung. Jadi wajar kalau segelas kopi sekarang gak cuma sekedar minuman, tetapi juga simbol gaya hidup kekinian.

0: Eh, chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Kemana kau?
3: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Oke deh, Tomo Pro 2 lagunya nih jadikan generasi 4G tetap asik ya kalau kita dengerin sekarang Tomo Pro 2, apalagi kita yang sebagai Gen Z hari ini teman-teman ya. Dan hari ini Tomo Pro 2 gak kerasa udah 55 menit kita meninggalkan pukul 8 untuk di hari ini Tomo Pro 2, itu tandanya kebersamaan kita di Retro Hour akan segera berakhir ya. Tapi Tomo Pro 2 gak perlu khawatir, nanti setelah ini bakal ada Story of the Day, bakal dengerin kamu tentunya dengan lagu yang terbaru yang boleh kalian request di Pro 2 Radio Bukit Tinggi ya. So Tomo Pro 2, aku ada lagu terakhir buat kamu, walaupun udah gak ada lagi yang request di Pro 2 Bukit Tinggi. Tomo Pro 2, untuk lagu Retro Hour kali ini aku ada spesial buat kamu. Siapa yang ingat dengan Stella Cornelia? Nah ini dia lagunya bakal aku puterin Tomo Pro 2 yang judulnya Gelisah. Dan Tomo Pro 2 gak perlu khawatir, lagu ini masih apa ya, kamu masih bisa dengerin setiap Retro Hour atau lagu-lagu yang bikin kamu nostalgia itu di setiap hari Minggu malamnya ya. Dan Tomo Pro 2 gak perlu khawatir, kalau misalnya gak bisa request di Retro Hour, kalian masih bisa request lagi nanti di Story of the Day di tentunya dengan lagu-lagu yang terbaru ya dari 2020 sampai 2026. Dan Tomo Pro 2, itu gak cuma lagu Indonesia aja, lagu Barat juga boleh, lagu Korea, Cina, semuanya boleh kalau selagi ada, nanti kita buketarin ya. So ini dia lagunya buat kamu, terus stay tune di Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Bersatunya keberagaman menjadi sebuah kekuatan adalah makna dari rantai emas berbentuk segi empat dan lingkaran sebagai lambang sila kedua dari Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sewujud harapan agar Indonesia menjadi negara besar yang kuat karena keberagaman.

Teman-teman Pro 2, selamat malam semuanya, masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Gimana teman Pro 2? Kita udah mulai tadi di Story of the Day kali ini di dengan lagunya Loba Sihir yang judulnya Hampir ya. Ini lagunya terbaru di bulan ini teman Pro 2 ya, di September kali ini. Dan aku udah muterin buat kamu ya. Gimana lagunya? Enak gak sih? Ah, lagunya Loba Sihir mah gak usah ditanya teman Pro 2 ya. Dan teman Pro 2, di hari ini di Story of the Day aku udah bakal nemenin kamu di kesempatan kali ini untuk edisi 13 September 2026 tentunya dengan lagu-lagu yang bakal kalian puterin di Pro 2 RR Bukit Tinggi. Sebenarnya gimana sih caranya Emil untuk request di Pro 2 Bukit Tinggi? Caranya gampang banget teman-teman ya. Langsung aja ke Instagram kita di @pro2bukittinggi. Di situ ada story yang baru banget sama Pro 2 yang udah aku upload ya. Jadi teman Pro 2 boleh banget nih isi di situ. Aku sebenarnya ada pertanyaan sih yang aku kasih ke teman-teman Pro 2. Kira-kira apa pertanyaannya? Nah, ini dia pertanyaan. Bentar ya. Dan pertanyaan aku tuh buat kamu di malam hari ini, sekarang gas request lagu yang terbaru malam ini buat naikin mood kamu. Tadi kan kita udah flashback dan sekarang harusnya kita harus apa ya? Kita harus dengan lagu-lagu baru kita nih untuk di malam hari ini di Story of the Day ya. Dan boleh kalian jawab pertanyaan aku itu teman Pro 2 dan juga nanti langsung aku puterin kalau misalnya kalian udah request di Pro 2 Bukit Tinggi ya. Dan kalau misalnya kalian masih bingung itu di WhatsApp kita juga boleh kok di 0811-6699-480. Aku ulangi teman Pro 2 di 0811-6699-480. Gampang banget teman Pro 2 ya. Dan teman-teman ini udah banyak banget yang request dari teman-teman Pro 2 dimanapun kalian berada ya, di seluruh Indonesia kayaknya deh. Ini ada dari WhatsApp kita teman Pro 2, kita mulai dulu kali ya. Yang pertama dari 0819-2968 sekian. Malam kak, malam juga. Saya Mei, hai Mei. Mei atau siapa nih? Mei ya, aku panggil Mei aja kali ya. Jadi kak Mei ini dari Berbinar, katanya mau diputerin atau request diputerin lagunya Sabrina Leonor yang judulnya Selesai. Terima kasih kak. Sama-sama, dan di sini lagunya udah aku siapin buat kamu. Dan kayaknya ini kak Mei atau kak Mei ini gak sendirian deh. Ada juga selamat malam kak, aku Fitri dari Berbinar, fanbase-nya Sabrina Leonor. Izin request puterin lagunya Sabrina Leonor yang judulnya Selesai. Terima kasih, sama-sama. Nanti setelah ini lagunya aku puterin buat kamu ya. Dan juga ada Kak Atlinia, dia Berbinar juga, fanbase. Dia mau diputar lagu yang sama juga, yaitu Selesai dengan Sabrina Leonor. Kemudian ada Kak Cimi ini dari Berbinar juga, mau request lagu yang sama juga ya. Dan selanjutnya ada juga, halo kak, aku Nailul dari Berbinar. Wah, masih Berbinar juga teman Pro 2, rame ya Berbinar di Pro 2 Bukit Tinggi untuk malam hari ini. Dan dia mau request lagu yang sama juga, lagunya Sabrina Leonor yang judulnya Selesai. Boleh banget pokoknya ya. Dan teman Pro 2, ini ada juga ada yang request dari 0812-6649 sekian. Yang katanya dari tadi monitor Pro 2 Bukit Tinggi nih teman Pro 2. Kira-kira siapa ya? Tadi nomornya udah aku spill. Dan katanya dia mau diputerin lagunya. Tadi ternyata lagu yang di request sama abang ini gak ada nih di Pro 2 Bukit Tinggi. Tapi di sini katanya pokoknya pilih aja lah, keren semua kok lagu Pro 2 katanya. Boleh banget. Nanti kita surprise-in kali ya lagunya buat abang ini. Dan semoga suka dengan lagu yang nanti aku puterin di Pro 2 Bukit Tinggi kali ini. Dan teman Pro 2 jangan kemana-mana, thank you so much sudah request di sesi yang pertama ini. Dan tentunya aku tunggu requestan kalian lagi di WhatsApp kita dan juga Instagram kita teman Pro 2. So ini dia lagunya buat kamu. Terus stay tune di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Teman-teman Pro 2, percaya nggak sih kalau ilmu itu kunci utama buat naikin level hidup? Nah, lewat program Sekolah Rakyat di Astacita, pendidikan berkualitas bukan lagi milik segelintir orang aja. Semuanya punya kesempatan yang sama buat belajar, berkarya, dan jadi SDM yang unggul. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang rakyatnya cerdas dan juga berwawasan. Yuk manfaatin akses pendidikan ini dan jadi generasi yang siap taklukkan dunia.

0: John, ayo bangun. Ayo bangun, aduh kok masih tidur. Ini loh udah siang. Dasar pemalas.
1: Apaan sih? Ngapain harus bangun pagi, bro? Emangnya gue ayam yang harus bangun pagi? Biar hidupku miskin begini tapi nikmat, bro. Bisa tidur, gak dikejar-kejar waktu, bro.
0: Nah ini nih, aduh, generasi muda yang bangga dengan kemiskinan. Lawang miskin kok bangga. Alah.
2: Generasi harapan bangsa, bangkit dan berjuanglah untuk menggapai cita-cita yang agung dan bermartabat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Teman terbaik.

Oke teman Pro 2 masih di 10.8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, gimana? Masih semangat belum? Dan teman Pro 2 di kesempatan kali ini tentunya tadi kita barusan muterin lagunya siapa tadi? Lagunya Ardito dengan Dosa Terindah. Tapi gak ada kok, dosa itu gak bagus sebenarnya teman Pro 2 ya. Jadi memang dosa itu yang terindah itu hanyalah kata-kata secara harfiah aja kali ya. Tapi pasti ada maksud tertentu nih Ardito ini ngasih judul ini teman Pro 2. Tapi jangan dilakukan secara apa ya, secara benarnya, secara terkata, maksudnya tuh dengan arti langsung dari katanya ini loh, dosa terindah. Jadi memang dosa tuh gak ada yang indah teman Pro 2. Nanti ujung-ujungnya kita bakalan di apa ya, ada konsekuensinya lah ya dari dosa ini tadi. Dan teman Pro 2 kita lanjut aja kali ya untuk requestan teman Pro 2 kali ini. Dan teman Pro 2 boleh banget nih nelpon kita juga di Pro 2 RR Bukit Tinggi. Ini boleh banget sambil curhat-curhat juga boleh banget teman Pro 2 ya untuk di malam hari ini. Dan itu caranya gampang banget, langsung aja telepon kita di nomor 0811 1669480. Aku ulangi teman Pro 2 di 0811 1669480. Gampang banget kan? So teman Pro 2, ini udah ada yang masuk requestan kalian di Instagram kita di @pro2bukittinggi. Ternyata udah ada yang request teman Pro 2. Ternyata dari in.blue1, dia katanya mau diputerin lagunya Fajar Nur, Salah Apa Aku Makasih katanya. Yang mana lagu ini katanya buat dia naikin mood di malam hari ini. Boleh banget. Dan di sini lagunya udah aku siapin ya. Kemudian ada juga yang mau diputerin lagunya, ada Kak Utari Guciana Putri ya, Utari Guciani Putri katanya dia mau diputerin lagunya Mesahira di ujung minggu. Dan salam buat penyiarnya yang ganteng katanya. Boleh banget. Boleh banget ya. Dan lagunya udah aku siapin buat kamu. So jangan kemana-mana dulu, terus saya cari Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Lagu Tanah Airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sarijah Niung yang lebih dikenal sebagai Ibu Sut kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sut mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.
1: Udah gajian nih, beli apa lagi ya enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru, boleh juga nih.
2: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
1: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
2: Tapi, bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
1: Iya sih, memang masih bagus. Tapi, kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang, kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
2: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
1: Iya sih.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke, teman Pro 2 ya, masih di 94,8 Pro 2 FM RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 ya, baru saat kita puterin lagunya Mesahira di ujung minggu, yang mana ini lagu yang best request banget di Pro 2 Bukit Tinggi, yang gak pernah redup requestannya di Pro 2 Bukit Tinggi ya. Kita kasih congratulations dulu buat teman-teman yang udah request lagunya Mesahira di ujung minggu kali ya. Dan teman-teman, kita lanjutin lagi dengan requestan kalian yang udah masuk di malam hari ini. Yang pertama, ini di Instagram kita ya, kita bakal move ke Instagram kita. Ini tadi kita udah ke WhatsApp ya, kita udah ke WhatsApp, kemudian kita bakalan ke Instagram nih teman-teman Pro 2. And next ini ada dari siapa, bentar kita baca dulu satu-satu ya, pasti kita puterin semuanya pokoknya teman-teman Pro 2 ya. Yang pertama ini ada Kak Liwan Syakda, bukan, belum ya. Oh iya benar-benar katanya dia mau diputerin lagunya 1000 kali, karena lagu Kamu Anggap Apa belum ada, jadi aku kasih lagu 1000 kali. Yang mana lagunya ya udahlah, mirip-mirip teman Pro 2 ya, tapi nggak apa-apa. Dan ini lagunya udah aku siapin buat Kak Liwan Sada ya. And next teman Pro 2 ada juga yang mau diputerin lagunya, ini dari Kak siapa ini, Kak Naila Amara ya. Katanya dia mau diputerin lagunya Sawadika dari Lisa Lalisa Blackpink, teman Pro 2 ya. Dan di sini lagunya udah aku siapin juga buat kamu di malam hari ini. So jangan kemana-mana, terus saya cuy di Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Kita sering menggunakan kata HUT atau Dirgahayu untuk mengucapkan selamat, khususnya di momen Hari Kemerdekaan Indonesia. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, untuk kata Dirgahayu, penulisan atau pengucapan yang benar adalah Dirgahayu Republik Indonesia atau Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia, tanpa harus ditambah tulisan HUT atau angka, karena Dirgahayu merupakan kata sifat yang artinya berumur panjang. Sedangkan contoh penulisan atau pengucapan yang benar untuk penggunaan kata HUT RI adalah HUT ke-79 Republik Indonesia. Selamat Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia atau peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia.

0: sumbangannya Bapak Ibu untuk korban bencana kebakaran.
1: Ini ya, Mbak.
0: Terima kasih, Pak.
2: Ngapain sih, Pak, kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban?
1: Ibu nggak usah berburuk sangka.
2: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
1: Nggak apa-apa, Bu. Yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya, serahkan sama Tuhan.
3: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Gimana teman Pro 2? Gimana udah bikin kalian bergoyang belum lagunya Lisa? Lisa tadi judulnya Sawadika ya. Dan next sekali kita butuh lagu ini kali ya dari Carmen yang judulnya Kulonuon kali ya. Jadi memang lagunya yang kalau bisa dari, kan ini Lisa kan dari girl group di Korea ya. Kalau bisa juga dari Indonesia, yang dia dari Thailand kan Lisa. Dan kalau bisa yang dari Indonesia si Carmen ya, dari Heart to Heart nanti tiba-tiba solo ya, solo karir dan juga bikin ini apa namanya, single yang mungkin diambil dari kata-kata dari bahasa Indonesia atau mungkin bahasa daerah yang ada di Indonesia kali ya. Kulonuon. Ini juga bagus sama Pro 2 ya. Dan teman-teman gak kerasa kita hampir mendekati ke pukul 22 ya, atau di jam 10 malam tuh di hari ini. Dan gak kerasa udah hampir berapa lagu nih, banyak banget lagu teman Pro 2 yang udah di request di Pro 2 RR Bukit Tinggi ya. Dan juga aku baru di awal aja udah banyak nih antusiasme dari teman-teman Pro 2 untuk mau request di Pro 2 Bukit Tinggi nih, apalagi setelah ini ya. Kita tengok nanti bareng-bareng. Dan teman Pro 2, aku bakal puterin terakhir lagu di sesi ini teman-teman kayaknya ya. Dan nanti kita bakal lanjut lagi di sesi berikutnya. Dan ini ada requestan dari Instagram kita teman Pro 2, ada yang pertama dari Kak Dre Soy, katanya dia mau diputerin lagunya Jaga Rasa dari Samuel Cipta. Dan Kak Jereso ini gak pernah absen nih kalau misalnya mau request lagunya Jaga Rasa ini ya. Boleh banget nanti setelah ini lagunya bakal puterin buat kamu ya Kak. Jadi gak perlu masalah, gak perlu khawatir, lagunya langsung aku siapin di sini buat kamu. And next nanti di segmen berikutnya atau di part berikutnya di Story of the Day kali ini teman Pro 2, nanti aku bakal puterin di awal itu ada requestannya Kak Rexy 226 ya, dengan 100 Hidup Lagi dari Meidra ya, yang ini salah satu kontestan atau finalis ya, bintang radio gak tuh, dari finalis ini apa namanya, Indonesian Idol gitu. Dan teman Pro 2, kalau misalnya tadi keceplosan Mina ngomongin bintang radio, besok di RR Bukit Tinggi itu bakalan putaran yang kedua nih untuk bintang radio untuk di RR Bukit Tinggi. Tentunya nanti di putaran kedua ini kita akan menyanyi, bukan kita sih, peserta itu akan menyanyikan lagu-lagu daerah ya, yang tentunya udah disiapin oleh panitia, nanti tinggal pesertanya aja yang milih untuk putaran kedua. Dan tentunya untuk ini akan menentukan siapa yang akan maju ke babak berikutnya. Begitu ya Tampak Pro 2 ya. So teman-teman jangan kemana-mana, kita puterin aja satu lagu dari Samuel Cipta dengan Jaga Rasa dari Kak Dre Soy 90. Dan nanti di awal segmen atau di awal sesi berikutnya, nanti kita bakal puterin lagunya Rexy 226, yaitu dia mau diputerin lagunya 100 Hidup Lagi dari Mitra. So terus saya cuy di Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

0: makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan gak ya?
1: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
0: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus, bawa
0: teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
1: Ah, lihat saja nanti ya, akan ku balas kalian semua.
0: Shh, biarkan lalat gusar.

kemerdekaan adalah buah perjuangan ribuan nama. Banyak sosok yang tidak tercatat dalam sejarah bangsa. Nama-nama yang terlupakan, jasad yang terabaikan, dan perjuangan tanpa penghargaan. Jangan biarkan semuanya sia-sia hanya karena kita kurang peduli dengan Indonesia dan isinya. Melakukan yang terbaik pada bidang yang kita cinta, berkontribusi nyata, dan bermanfaat bagi sekitar adalah sebagian kecil yang dapat kita lakukan untuk Indonesia. Dan untuk mereka yang jiwa raganya diserahkan demi lahirnya Indonesia Merdeka, yang hidup matinya dikorbankan demi sebuah peradaban baru bagi bangsa.

Oke, teman Prodo masih di 94,8 Prodo FM RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kau. Welcome back teman Prodo di Story of the Day. Kali ini masih bareng Emil di Prodo RRI Bukit Tinggi di jam 22 atau di jam 10 lewat 9 menit waktu Indonesia Barat. Dan seperti janji aku tadi ya, di awal segmen kita bakal muterin lagunya Medra yang judulnya 100 Hidup Lagi. Nah, siapa sih di sini yang mau umurnya diupdate lagi sampai 100 ya, 100 tahun lagi kita mau berdua ya. Dan teman-teman, siapa sih kalau di sini kalau dengerin lagunya Medra pasti kayak apa ya? Kadang aku kalau misalnya denger lagu Medra ini sedih teman berdua ya, jujur ya. Jujur aku sendiri kadang sedih kalau misalnya ya memang lagi down banget, lagi galau banget. Terus dengar lagunya Medra yang 100 hidup lagi ya. Dan tentunya tambah deep banget lah pokoknya lagunya Medra ini gitu. Dan tentunya kita tunggu karya-karya berikutnya dari Medra. Semoga dapat apa namanya ya, dapat ini namanya menghibur kembali kita, maksudnya buat teman-teman Prodo mungkin ada yang lagi galau, lagi batah hati ya, mana tahu, dan mungkin lagi bergembira. Lain kali kalinya Medra bisa kali ya untuk rilis lagu atau single yang bikin kita bahagia sesekali gitu ya. Dan tentunya lagunya Medra ini terus kita dengarkan dan tentunya tetap bisa diputarkan di Prodo Bukit Tinggi. Oke. Okay? Dan teman-teman Prodo, next kita bakal baca requestan kalian di malam hari ini. Dan sekarang udah banyak banget nih yang request. Kita bakal move to chat WA kita dulu teman Prodo. Ada Kak Lara Purnamasari nih di 081376822 sekian sekian sekian. Assalamualaikum Kakak, selamat malam. Malam juga. Waalaikumsalam. Maaf mengganggu sebentar ya Kak. Loh, kok ganggu sih? Ya memang Emil ini sepatutnya untuk diganggu gitu, untuk kalian request di Prodo Bukit Tinggi gitu. Kalau misalnya bisa mau nelpon juga boleh banget teman Prodo ya. Dan aku mau izin request satu lagu, boleh enggak Kak? Boleh banget. Terima kasih katanya. Semoga siaran malam ini Kakak menyenangkan dan juga penuh dengan keberkahan. Amin amin ya rabbal alamin. Malam Kak, boleh Kak, kamu mau request lagu apa? Nah, dia nih mau udah dijawabnya teman Prodo ya WA-nya. Aku mau izin request lagunya David Guetta gitu ya. Guetta, David Guetta. Nah, yang judulnya Titanium. Nah, di sini udah aku tengok ada judulnya Titanium teman Prodo dari David Guetta juga, tapi ini kolaborasi nih. Feat dengan Sia ya. Dan lagunya udah aku siapin buat kamu Kak Lara ya. And next ada juga dari Puspitonda. Ini special request dari teman Pro 2 di Instagram kita di @pro2 Bukit Tinggi. Katanya mau diputerin lagunya Home Pimpa ya, yang lagunya Tak Semudah Home Pimpa maksud aku. Ini dari Nabila Takia. Ini juga lagu baru banget. So teman Pro 2 di sesi ini ada dua lagu buat kamu di malam hari ini. Ada lagunya Kak Lara Purnamasari dengan David Guetta dan juga Sia ya, yang judulnya Titanium. Kemudian ada Kak Puspitonda dengan Tak Semudah Home Pimpa dari Nabila Takia. So jangan kemana-mana, aku tunggu buat teman Prodo yang belum request di Prodo Bukit Tinggi. Dan mungkin kamu masih bingung gimana caranya request di Prodo Bukit Tinggi. Caranya gampang banget, langsung aja ke Instagram kita teman Prodo. Di situ ada story kita yang terbaru. Jadi teman Prodo boleh banget tuh dijawab. Ada question box di situ teman Prodo ya. Dan juga kalau misalnya kalian mau puterin lagu di malam hari ini, langsung aja ketik di story itu ya, gampang banget pokoknya. Kalau misalnya kalian mau di WhatsApp juga boleh, boleh banget di 0811-6699-480. Aku ulangi teman berdua di 0811-6699-480. Kalau mau nelpon juga sekalian di nomor yang sama ya. So teman berdua jangan kemana-mana, terus saya jadi Prodo RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik.
1: Tahu nama Bapak Republik Indonesia nggak?
2: Soekarno.
1: Sebutin nama Bapak Republik Indonesia.
3: Muhammad Hatta.
1: Ketika ditanya siapakah Bapak Republik Indonesia, kebanyakan seperti itulah jawabannya. Jawaban yang benar adalah Tan Malaka. Pahlawan yang satu ini memang kerap dilupakan keberadaannya. Disebut Bapak Republik Indonesia karena dia adalah pahlawan nasional Indonesia dan menjadi orang pertama yang mencetuskan konsep tentang negara Indonesia. Ia menuliskan dalam bukunya Near the Republic yang artinya menuju Republik Indonesia pada tahun 1925. Buku tersebut menginspirasi Soekarno, Hatta, Syahrir beserta kawan-kawannya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tan Malaka ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia oleh Presiden Soekarno pada tanggal 28 Maret tahun 1963. Hal ini berdasarkan keputusan Presiden ataupun Kepres nomor 53 tahun 1963 tentang penetapan Tan Malaka sebagai pahlawan kemerdekaan. Tan Malaka mendapatkan gelar pahlawan nasional Indonesia lantaran ia telah memberikan sumbangsi bagi bangsa Indonesia, meskipun ia dikenal sebagai sosok kontroversial. Kemudian, pada tanggal 22 Desember tahun 1945, melalui surat kabar pikiran rakyat, Muhammad Yamin menuliskan bahwa Tan Malaka adalah Bapak Republik Indonesia dan dianggap sebagai the true founding father of Indonesia.
4: Erin, ngapa Ian tuh ya? Jadi kayak orang gila dia sekarang nih.
5: Iya, Sid. Dia tuh sekarang suka minjem duit sama budak-budak sekarang nih. Padahal dulu tuh dia kaya kan ya.
4: Dulu dia tuh suka traktir-traktir kita makan lagi kan kalau lagi nyantai.
5: Itulah, jadi kesian aku ngeliat dia sekarang nih.
6: Eh, kita dua nih ya.
4: Apa sih?
6: Terus kerja.
5: Kau nih ya Dot ya, bikin orang terkejut ya. Kami ini bukan gosip, tapi kami ini kasihan lihat si Ian sekarang udah kayak orang gila dia. Sama suka minjam duit budak gitu, padahal dia tuh orang kaya bahkan.
6: Si Ian, sama lah, aku pun kasihan gak lihat dia sekarang nih. Soalnya dia tuh udah jadi korban judi online. Sampai-sampai semua harta benda dia nih habis gara-gara kecanduan judi online.
4: Hah? Judi online?
6: Iya, judi online. Bahaya kalau kita udah kena judi online tuh. Harta yang banyak-banyak 5 karung pun bisa habis dalam sekejap mata. Makanya kita semua jangan sampai terjerat judi online ya.
4: Iya, Dodi. Nah, Yorin, kita ingatkan teman-teman yang lain jangan sampai jadi korban judi online.
6: Eh, nak mana kita tuh? Ikutlah.
5: Bising.
4: Pisau.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Teman terbaik kamu.

Masuk di malam hari ini, gak kerasa udah 26 menit kita hampir menemani teman Pro 2 untuk di malam hari ini ya. Di Story of the Day. Dan buat kamu yang belum request, boleh banget nih, caranya gampang banget, langsung aja ke Instagram kita di @pro2bukittinggi. Kemudian cek story kita yang terbaru teman Pro 2, di situ ada, boleh banget teman Pro 2 ada question box. Boleh kalian keisi ya question boxnya, dan juga request kalian yang mau kalian puterin di Pro 2 Radio Bukittinggi. Yang pasti jangan lagu yang udah aku puterin tadi teman Pro 2 ya. Dan kalau misalnya mau nelpon kita juga boleh di 0811-6099-480. Aku ulangi teman Pro 2 di 0811-6099-480. Caranya gampang banget ya. Atau di WhatsApp dengan nomor yang sama juga di 0811-6099-480. So teman Pro 2 ya, kita lanjut lagi keseruan kita di Story of the Day kali di malam hari ini kali ya, dengan lagunya Caleb J dengan judulnya I Found You. Ini special request dari Kak Adiawati 18 ya. Semangat siarannya Kak. Ini apa katanya? Bentar. Di Instagram kita. Ini Kak, ini aku Kak Sria selalu. Halo Kak Sria selalu ya. Dan malam ini lagunya udah aku siapin buat kamu di malam hari ini, yaitu Caleb J dengan I Found You. Semoga, oh dia ini kayak, karena aku dan malam hari ini gak live TikTok, dia menemukan aku di Instagram. Dan semoga teman Pro 2 ya, lagunya yang aku puterin di malam hari ini buat kalian, mood kalian naik di malam hari ini. Dan juga besok udah happy nih untuk menyambut hari Senin di tanggal 14 September 2020. Jujur teman Pro 2 gak sabar di bulan Oktober, karena kita tahu bahwasanya teman Pro 2 ya, iPhone 18 udah keluar. Jadi kayak aduh, ini kayaknya pengen upgrade HP ya sih. Dan teman Pro 2 gimana nih kalau misalnya udah dengar, kalau misalnya Apple atau Tim Cook atau siapapun itu yang mengumumkan Apple ini bakal ada keluar, mengeluarkan seriesnya yang terbaru, pasti kalian udah gak sabaran banget. Tapi memang untuk best buy atau best buying untuk si iPhone ini sendiri, kalian bagusnya belinya di bulan Oktober sih. Karena memang Oktober itu kan dimana bulan-bulan sering banget nih, enggak, sebenarnya rilisnya di September karena kita di Indonesia ya, bukan di Amerika Serikat. Jadi rilisnya agak lama nih, atau untuk PO-nya agak lama nih. Jadi PO-nya itu ada di bulan Oktober, dan ini biasanya untuk agak-agak produk Apple ya, yang sebelumnya, seri sebelumnya ini biasanya udah lebih murah banget nih. Jadi teman Pro 2 boleh banget misalnya udah mau persiapan mau beli HP di bulan September ini, kayaknya diurungkan dulu, ditahan dulu kali ya teman Pro 2. Nanti kita bisa belinya bareng-bareng di Oktober, oke? Okay? Dan teman Pro 2, langsung aja kita puterin lagunya nanti ini, Caleb J dengan I Found You. Dan nanti selanjutnya, nanti kita di ada dua lagu di sesi ini. Kita akan juga muterin lagunya siapa? Ayo. Ada yang mau diputar lagunya Juicy Lucy dari yang judulnya Malapetaka teman Pro 2. Ini special request dari teman-teman yang udah masuk di malam hari ini. Ada dari Kak Puiti, dan ini lagunya udah aku siapin buat kamu ya. So jangan kemana-mana, terus stay tune di Pro 2 RRI Bukittinggi. Dan aku tunggu requestan kalian yang lainnya masuk juga ya di Pro 2 Bukittinggi kali ini. Ini dia lagunya Caleb J, I Found You.

0: FM。
1: Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, kita mau berdua malam petaka dari Juicy Lucy berkata kita ke jam 10:39 hampir 40 menit sama berdua di jamnya Pro 2 Bukit Tinggi itu di hari ini ya. Dan teman Pro 2 gak kerasa kita udah hampir banyak banget muterin lagu teman Pro 2 yang udah kalian request di Pro 2 Bukit Tinggi. Dan kita bakal lanjutkan lagi kali ya. Jadi teman Pro 2 ini buat kalian, ini lagunya udah banyak banget dan aku bakal puterin lagi requestan teman Pro 2 yang udah masuk di malam hari ini nih teman-teman ya. Dan ini lagunya ada dari, ini kayaknya lagu terbaru deh ya, baru rilis Agustus kemarin kayaknya ya. Dia katanya mau diputerin lagunya Mawar De Jong yang judulnya Kan ya. Kan Mada kan. Dan di sini lagunya udah aku siapin, ini ada special request dari Kak Naisila Azahra ya. Dan tenang aja Kak Naisila Azahra, lagunya udah aku siapin di sini buat kamu di malam hari ini ya. So teman Pro 2, next kita bakal muterin lagunya. Kita tadi kan udah banyak banget nih lagunya Indonesiaan, maksudnya itu lagu-lagu Indonesia. Sekarang kita bakal muterin lagu-lagu yang bernuansa luar negeri kali ya, biar kayak hidup kita tuh gak cuma stuck di Indonesia aja gitu. Kalau bisa kita nanti kita bakal jalan-jalan juga nih ke luar negeri gitu. Dan di sini aku bakal muterin lagunya siapa? Kira-kira ada yang tahu gak teman Pro 2? Aku spill kali ya untuk bulannya. Ini lagunya rilis di tahun 2026 di bulan Februari. Nah, kira-kira lagunya siapa tuh? Harusnya udah bisa ketebak sih. Ini lagu-lagu ini lagunya yang nyanyi cowok nih teman Pro 2, dan juga ini termasuk apa ya? Saudara dekat aku lah ya. Ini dia ada request lagunya, ada Kak Bay Aliviandra, dia katanya mau diputerin lagunya Cha Cha Cha dari Bruno Mars ya, boleh banget. Dan di sini lagunya udah aku siapin buat kamu di malam hari ini ya. So teman Pro 2, ada Mawar De Jong dengan Kanda, juga Mawar Bruno Mars dengan Cha Cha Cha ya. Dan langsung aja nanti kita puterin dua lagu di sesi ini, dan juga aku masih nunggu requestan kalian, barangkali mau diputerin di akhir sesi nanti ya. Dan terus stay tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Thank you.

0: Dua bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur, adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.
1: Om Basri, dapur sotama bagus kah macam?
2: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jang foloi, hahai.
1: Ini kompor menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, muni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mama nyala begitu tara bahaya.
2: Me itu tara apa-apa kong Cipa.
1: Nguni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas. Itulah bikapa kondoran jaga bilang, paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
3: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
2: Oh, sebahaya itu, Bolo.
4: Intermezzo.
5: Cup-cup.
6: Apa, Cep?
5: Apa bedanya hubungan jangka panjang sama jangka pendek?
6: Celana kali ya, panjang sama pendek.
5: Ya elah, bukan cup. Menjalani hubungan jangka panjang, kita bisa kelelahan. Kalau hubungan jangka pendek, kita bisa kebakaran.
6: Listrik kali ah.
4: Intermezzo.

Ya, itu dia ya, Caca-Caca dari Bruno Mars. Dan sekarang ini backsoundnya 24K Magic ya, dari Bruno Mars juga. Dan teman-teman berdua, gak kerasa kita hampir 52 menit kita meninggalkan pukul 22 waktu Indonesia Barat untuk di hari ini ya. Dan itu tandanya kebersamaan kita di Story of Daddy akan segera berakhir. Aduh, sayang banget teman-teman berdua. Tapi teman-teman berdua gak perlu khawatir, kita masih bakal berjumpa lagi di Story of the Day untuk besoknya, tentunya dengan orang yang berbeda, dengan penyiar yang berbeda pula, yang lebih kece lagi teman berdua ya. Dan tentunya untuk di hari ini kalian bakalan udah malah bikin aku happy di Pro 2 kali ini atau di Story of the Day kali ini. Semoga yang record di Pro 2 Bukit Tinggi selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang melimpah. Amin amin ya robbal alamin. Oke. Dan nomor Pro 2, mungkin setelah ini aku mau pamit dari Story of the Day, karena setelah ini bakal ada Jazz Music, tentunya dengan lagu-lagu pilihan yang udah aku siapin di malam hari ini buat kamu teman Pro 2. Dan juga buat besok, buat teman Pro 2 yang lagunya gak kebetulan untuk di malam hari ini, sorry banget ya. Dan kalian boleh request kok untuk di besok, itu masih ada kesempatan kalian untuk request di story zona musik kamu dari jam 10 sampai ke jam 12 siang ya. Dan kalau misalnya di Story of the Day itu dari jam 9 sampai ke jam 11 malam gitu. Dan nanti tentunya di akhir kita tutup dengan Jazz Music itu di malam hari ini. Dan nomor 2, dan terakhir aku mau satu lagunya. Siapa kira-kira? Ini gak ada yang request sih sebenarnya, cuma ini lagunya mantap banget kalau kita puterin di malam hari ini nih ya. Sekalian untuk pamit kali ya dari Story of the Day untuk di malam hari ini. Kira-kira ada yang tahu? Aku mau yang asik-asik gitu deh kayaknya. Aku mau lagunya Heart to Heart yang judulnya Rude. Dan tentunya ini sekaligus menutup perjumpaan kita di Story of the Day untuk hari ini. Thank you so much sekali lagi untuk teman Pro 2 udah mau request di Pro 2 Bukit Tinggi. Dan jangan kemana-mana, terus stay tune di Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
1: Setiap hari, dapur kita selalu melahirkan cerita baru. Masakan hangat untuk keluarga, kopi panas untuk menyemati hari. Tapi, sadarkah kita? Dari dapur ini juga banyak cerita sampah dimulai. Sisa sayuran, kulit buah, hingga pembungkus plastik. Seringkali menyatu dalam satu kantong. Padahal, memisahkan sampah organik dan anorganik dari rumah adalah langkah kecil yang menyelamatkan bumi kita dari penumpukan limbah. Yuk, mulai dari dapur rumah kita sendiri. Pilah sampahnya, jaga lingkungannya. Langkah kecil kita hari ini, kenyamanan untuk generasi masa depan.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Wedi Om Kian.
1: Namo Buddhaya.
2: Bukan hanya sekumpulan huruf yang membentuk sebuah kosakata.
3: Bukan hanya lahir dari perjuangan segelintir orang,
4: tapi merupakan nikmat terbesar dari Tuhan, Indonesia.
5: Mengapa aku tidak gentar? Dan mengapa aku berani melawanmu, wahai peribadianku? Ya, aku lahir di bumi Indonesia atas nama perbedaan yang disatukan.
6: Kau selalu menanyakan, kenapa aku selalu cinta tanah air?
0: Ya, karena aku bersyukur atas nikmat terbesar Tuhan dijadikan sebagai anak bangsa yang lahir di tanah pertiwi Indonesia.
7: Kau bertanya aku orang apa?
8: Dengan lantang aku menjawab, aku orang Indonesia.
9: Kau mengatakan aku kaya? Ya, aku kaya. Selama berpijak di bumi yang kaya akan keberagaman suku, agama dan budaya. Dan kau tahu itu di mana? Indonesia.
10: Sila kesatu, Pancasila. Tuhan yang Maha Esa. Aku orang Indonesia yang mempunyai agama dan keyakinan sebagai pemersatu perbedaan.
0: Aku mencintai Indonesia karena satu. Satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa.
11: Indonesia bukan hanya merah dan putih, tetapi melekat di sanubari.
12: Tanah yang Tuhan pola buat etam, dijual buat etam makan. Dijual buat etam menampikan.
13: Siti menika sampun Gusti Allah dipun paringi sanes kagem dikebiri, sanes ugi kagem kermenan diri.
0: Tanah ini adalah tanah yang dijanjikan seluruh umat. Tak pandang kaya, miskin, hitam, putih, sampai yang gila martabat.
10: Meia wanwai, tania tetik darah, linia wai mata, napa tompo. Tania towan wai, pompoi riasengnya si salanga, linia angka gara dipadatta. Tania towan wai, dipancaja dan kanga, majepu nyawa, mancaji sompa tetonga, menenuanna wan wai.
14: Bukan nak perang, bukan nak bebala, bukan nak gilo jabatan, bukan karena kami tidak adik seberadik sebadan.
15: Tapi dalam keyakinan kami,
9: ya, kami Indonesia.
16: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
17: Akhirnya, hari yang panjang selesai juga. Istirahatkan pikiran, tinggalkan semua beban. Tutup mata dan biarkan musik yang bicara di jam 11 malam ini. Bareng Jazz Music, your space, your music, your peace.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pernah nggak sih kamu kepikiran gimana caranya aplikasi bisa ngasih tahu jalan tercepat? Atau kenapa video yang muncul di beranda sering sesuai sama yang kita suka? Nah, kelihatannya biasa aja, tapi di balik semua itu ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang. Sains ternyata nggak cuma soal rumus di papan tulis dan hafalan di kelas aja. Nah, sains hadir dalam banyak hal yang kita pakai setiap hari. Kabar baiknya, sekarang semakin banyak anak muda Indonesia yang ikut menciptakan inovasi di bidang teknologi, kesehatan, lingkungan, dan juga pendidikan. Jadi, kalau suatu hari kamu punya ide yang menurutmu unik, jangan langsung dianggap sepele. Siapa tahu, itu justru awal dari inovasi besar berikutnya.
2: Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.
3: Baju Moye, kombinasi bagus pas kali.
4: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih ayang.
3: Beta juga tahu lah, baju cele dan kain salele. Baju ini tuh katong biasa kombinasi akan dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akan pun kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng, pakai lensu atau suku tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh ayang.
4: Batul tuh aleona.

tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: Masa Lili merupakan kain tenun asal Sulawesi Tenggara. Dinamakan tenun Masa Lili karena berasal dari Desa Masa Lili, Kecamatan Kontunaga, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Tenun ini identik dengan corak dan garis-garis, serta warnanya yang sangat terang, seperti kuning, orange, dan hijau. Perpaduan warna-warna yang terang ini melambangkan sebuah keanekaragaman yang berada di Kabupaten Muna. Misalnya, warna hijau yang berarti kelestarian. Biru memiliki makna kedalaman dan ketenangan. Kemudian warna merah melambangkan peradaban dan keberanian, serta warna kuning yang menyimbolkan kehangatan dan kejayaan.
1: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
1: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
1: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, malah kabur.

0: siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Intermezzo.
3: Cep, apaan Cup?
4: Aku punya tebak-tebakan lagi nih.
3: Tebakan apa lagi Cup?
4: Yakin nih mau denger?
3: Kayaknya aku bisa jawab nih.
4: Oke, artis siapa yang sering marah-marah?
3: Siapa ya? Anjas marah.
2: Intermezzo.

0: Wah, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.
2: Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
3: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
2: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Pace?
3: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
2: Iyo, Pace. Tapi Pace, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
3: Iya sudah Mace, cepat eh.
2: Iyo Pace, aku tidak bisa sabar kah? Jangan goyang-goyang mobil begitu kah? Ku marah kah?
3: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
2: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
3: Mace, Mace. Mobil ini kayak melayang.
2: Ah masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu Pace. Ji Pace, tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
3: Mace, sapu mobil bagaimana nih?
4: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
5: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Buktikanlah, memiliki jiwa besar dan jiwa merdeka itu adalah berarti kita memiliki jiwa yang tidak segan bekerja dan berkarya. Jiwa yang tidak segan berbagi kepada sesama. Jiwa dinamis yang bisa berdiri di atas kaki sendiri dari hasil usaha sendiri.
1: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat Bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
2: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
1: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.

Tema Pro 2, sampai di sini berakhirlah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini. Hari Minggu tanggal 13 September tahun 2026. Selamat berpisah, selamat beristirahat Tema Pro 2, sampai jumpa besok pagi pukul 4 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat.

Selamat pagi teman Produe, di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi di udara dengan gelombang 94,8 MHz kembali menyelenggarakan acara siarannya sepanjang pagi, siang, hingga malam nanti. Pada hari ini, Senin 14 September tahun 2026, selamat pagi, Merdeka!

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Oke, teman Pro 2 balik lagi bareng aku Sabul di 94,8 FM, teman-teman Pro 2. Ketemu lagi kita ya di program Spada. Selamat pagi teman Pro 2. So, teman Pro 2 akan ada ragam program yang akan aku bawain khusus buat kamu di hari ini. Ada apa aja, Bul? Teman Pro 2, setelah ini bakalan ada lagu religi, nanti disusul dengan tilawah on air. Yaudah teman Pro 2, untuk hari ini kita akan tilawah ya Quran Surah Al-Baqarah ayat 283 sampai dengan 286. Dan nanti bakal dilanjutkan dengan jazz music, terus juga di pukul 6 tepat nanti teman Pro 2 akan ada Pro 2 Info yang bakalan aku share buat kamu. Dan dilanjutkan dengan Spada selama 3 jam hingga nanti pukul 9 pagi. Dan teman Pro 2 nanti di pukul 9 hingga pukul 10 bakalan ada Kita Indonesia teman Pro 2. Jadi pastiin tetap di Pro 2 Bukit Tinggi ya, bagi kamu yang mau ketinggalan nih dengan keseruan kita di hari ini.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abel Alfitra dari Man 1 Kota Bukit Tinggi. Saya membacakan surah Al-Baqarah dari ayat 283 sampai Ali Imran ayat ke-6.

ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا

Apa yang kita tanam hari ini, itu yang kita tuai nanti. Sedekah adalah benih kebaikan yang terus tumbuh. Mungkin hasilnya nggak langsung terasa, tapi di waktu yang tepat, kebaikan itu balik ke kita. Bisa lewat rezeki, kesehatan, atau pertolongan. Sedekah ngajarin kita sabar menunggu hasil. Hidup jadi nggak hitung-hitungan. Berbagi hari ini, nikmatnya terasa di kemudian hari.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pernahkah kamu membayangkan untuk membuka kembali makam para leluhur yang telah meninggal puluhan hingga ratusan tahun yang lalu? Tradisi inilah yang biasa dilakukan oleh masyarakat Sulawesi Selatan yang disebut dengan Mak Nene. Setiap beberapa tahun sekali, keluarga akan membuka kembali makam leluhur mereka. Tujuannya bukan untuk berduka, tapi untuk merayakan kasih sayang yang tidak lekang oleh waktu. Setiap beberapa tahun, keluarga membuka makam leluhur mereka. Jenazah dibersihkan, dipakaikan baju baru, lalu diajak berjalan keliling kampung. Bagi masyarakat Toraja, kematian bukanlah akhir, melainkan bagian dari perjalanan hidup yang abadi. Tradisi ini mengajarkan kita untuk menghormati leluhur, menjaga silaturahmi antar keluarga, dan menyadari bahwa cinta dan kenangan akan selalu hidup meski raga telah tiada. Mak Nene mengajarkan kita bahwa kenangan dan kasih sayang tak akan

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
3: Intermezzo. Sibuk banget, Juy, nampaknya, Koma.
4: Iyo, Ba'a tuh, kabar?
3: Aduh, cari.

0: Tuh Cik Jui, Cik takut di Jui di. Jadi dia teh batang kayu kok ha? Adalah inggo sapuluh buruang.
1: Sapuluh?
0: Ha, mati dua iku ditembak orang. Baranan tinggal menerui Jui.
1: Pasti salapan.
0: Hah, salapan? Yakin?
1: Yakin.
0: Jaweknya duo.
1: Kok duo?
0: Salabianya kan tambah.
1: Ayo.
2: Intermezzo. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

kabel siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Thank you.

Mampro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi informasi harian kamu. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro2 Info.
1: Halo teman Pro2, selamat pagi. Kembali nih bareng aku Asabuliah di 94,8 FM. Teman Pro2, seperti biasa di pukul 6 tepat waktu Indonesia Barat ini, kita simak dulu ragam informasi yang sudah kami rangkum dalam Pro2 Info. Teman Pro2, informasi yang pertama, Presiden Prabowo Subianto ini menyampaikan keberhasilan Indonesia dari negara impor menjadi ekspor pangan. Yonet teman Pro2, Presiden Prabowo mengatakan, berbagai tantangan global yang saling berkaitan tidak seharusnya hanya dipandang sebagai hambatan, tetapi dapat diubah menjadi peluang melalui kerjasama yang kuat. Dan teman Pro2, negara-negara anggota BRICS memiliki modal dan sumber daya untuk memperkuat posisi dalam rantai nilai global. Beralih kita ke informasi yang kedua, teman Pro2, ribuan muslimah menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama Ustazah Halimah At-Tidrus, teman Pro2. Yang mana kegiatan ini teman Pro2 itu diadakan di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi. Yang mana teman Pro2, jemaah dari berbagai daerah rela datang sejak dini. Meskipun harus menghadapi kendala perjalanan transportasi umum. Yaudah teman Pro2, kegiatan bertema jejak cinta sang baginda ini itu mengajak umat meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Dan teman Pro2, kita tutup informasi di pagi ini yang mana Menteri Kebudayaan atau Menbud Fadlizon ini mengumumkan rencananya untuk merevitalisasi teman Pro2 Galeri Nasional Indonesia Jakarta. Ini kelihatan banget kalau Habul butuh sarapan teman Pro2 ya. Yona teman Pro2, hal ini disampaikannya pada pembukaan pameran lukisan bertema Nasirun Bersimpuh di Kaki Para Guru pada Sabtu 12 September 2026. Yona teman Pro2, setelah pameran tersebut selesai, revitalisasi teman Pro2 Galeri Nasional Indonesia ini itu akan langsung dilakukan. Yang mana Menteri Budaya mengungkapkan setelah revitalisasi, Galeri Nasional Indonesia ini akan terlihat lebih representatif. Dan teman Pro2, tentu ini menjadi suatu kebanggaan ya ketika Menteri Kebudayaan memperhatikan hal yang luar biasa. Yang mana Galeri Nasional Indonesia, apalagi ini adalah galeri kita bersama teman Pro2 dari Sabang sampai Merauke. Yang akan direvitalisasi setelah pameran lukisan karya maestro seni lukis Nasirun telah selesai digelar teman Pro2 selama beberapa waktu. Jadi boleh banget teman Pro2, bagi kamu yang suka dengan hal ini, gak hanya yang suka aja ya, tapi semua kita ini wajib teman Pro2 untuk mengunjungi galeri ini. Aku doain semoga kamu murah rezeki teman Pro2. Dan teman-teman Pro2, itu dia informasi yang dapat kami sampaikan di pagi ini. Jangan kemana-mana dulu, stay tune di Pro2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
0: Kamu baru saja mendengarkan Pro2 Info.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Capek itu wajar. Bangun pagi, jalanin hari, kadang rasanya berat banget. Ada hari-hari yang gak sesuai rencana, ada usaha yang gak langsung berhasil. Di momen kayak gitu, capek boleh. Ngeluh sebentar juga gak apa-apa. Tapi pelan-pelan kita belajar nih. Gak semua yang berat itu tanda ditinggal. Kadang justru lewat capek, kita diajarin sabar. Lewat proses panjang, kita diajarin kuat. Karena Tuhan tahu batas kita. Dan seringkali yang kita butuhin bukan jawaban cepat, tapi kekuatan buat lanjut. Yang penting bukan cepat, tapi tetap percaya.

Udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

2. Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi informasi harian kamu. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik.

Halo Toma Pro 2, selamat pagi. Gimana paginya? Semoga kamu bahagia, selalu sehat, selalu Toma Pro 2. Dan siap nih Toma Pro 2 ya, menjalani hari ini dengan semangat, semangat, semangat. Toma Pro 2, pagi ini di hari Senin. Aku yakin banget ada di antara kamu yang lelah banget memulai hari. Ada yang semangat banget. Yang semangat aku yakin nih, kamu udah kebayang ketemu sama si dia gitu ya. Tapi yang lelah aku juga yakin kamu pasti kebayang ketemu sama pekerjaan-pekerjaan yang ada di kantor, tugas-tugas yang ada di sekolah, tugas-tugas yang nanti ada nunggu kamu di kampus gitu Teman Pro 2. Tapi nggak apa-apa, emang hidup itu harus seperti itu Teman Pro 2. Ada kalanya dimana kita harus bersabar diri karena hal-hal yang mungkin akan kita lewati, dan itu sesuatu hal yang gak semua orang nyaman dengan proses itu. Tapi teman-teman, ada satu hal yang mungkin bisa kamu pegang gitu ya. Walaupun kamu memiliki mindset yang seperti itu, mindset yang beragam ya pastinya setiap orang, tapi aku yakin ada satu hal yang bisa membuat kamu lebih yakin akan proses yang sekarang kamu jalanin. Apa itu, Bul? Balik lagi, kamu mau jadi apa, Teman Pro 2? Jadi, teman-teman ya, pasti semua kita pengen sukses, semua kita pengen bahagia, semua kita pengen happy ending gitu ya dalam kehidupan ini. Kita semua pengen memberikan yang terbaik dalam setiap momen yang kita lewati. Jadi, teman-teman, kamu kalau bisa lebih sering tersadarkan sama apa sih tujuan kamu sekarang, apa sih yang ingin kamu capai, apa sih yang ingin kamu gapai, sehingga nggak ada lagi toh kata mager, nggak ada lagi kata males, nggak ada lagi kata nggak mau untuk memulai hari dengan semangat seperti itu, oke? Dan Teman Pro 2 ya, aku putarin dulu ya. Ada Yura Yunita yang akan lewat di ruang dengar kamu. Ini relate banget Teman Pro 2 ya dengan pembahasan kita pagi ini. Mau jadi apa? Ini dia.

kabel siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: tidak sedap dari tumpukan sampah menelusuk masuk ke indera penciuman para petugas kebersihan malam itu. Meskipun masker telah mereka gunakan, namun aroma sampah seolah tak ingin dikalahkan. Sedikit demi sedikit, sampah yang tertumpuk di pembuangan, bahkan yang berserakan di jalanan, mereka sapu, bersihkan, kemudian dipindahkan ke atas truk pengangkut sampah. Gerimis dan angin malam pun tak mereka hiraukan, demi bersihnya penjuru kota ketika pagi tiba. Tak ada keluh kesah atau umpatan akan banyaknya sampah yang harus mereka bersihkan, karena mereka melakukannya atas dasar tanggung jawab dan keikhlasan.
1: Kami bangga menjadi petugas kebersihan. Ya.
2: Saya ucapkan selamat bekerja. Kita semuanya adalah dalam rangka pelayanan masyarakat demi lingkungan di Kota Bukit Tinggi.
3: Kami bangga menjadi petugas kebersihan Bukit Tinggi.
0: 18 tahun memang bukan waktu yang singkat dan mudah bagi Kamidi, satu dari 200-an petugas kebersihan Kota Bukit Tinggi yang senantiasa bersabar menekuni kegiatan yang sama dari hari ke hari. Namun, kembali pada prinsip dan kebutuhan masing-masing mereka, ada yang menjadikan kata-kata ikhlas sebagai penyemangatnya. Ada juga yang memenuhi kebutuhan keluarga sebagai penguatnya. Bahkan, tidak sedikit yang memilih profesi ini karena tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan untuk bertahan hidup. Terlepas dari apapun yang mendorong mereka untuk mengabdi, mereka layak dinobatkan sebagai pejuang dan pahlawan kebersihan Kota Bukit Tinggi.
2: Mereka ini adalah, kalau menurut saya, seorang pejuang. Sangat sulit kita mencari spesifikasi orang yang mau bekerja dengan rutinitas seperti itu. Pekerjaan mereka itu rutin dan itu saja. Tidak ada variasinya yang lain. Artinya banyak juga jenis pekerjaan yang lain, tetapi ini sebuah rutinitas yang dilaksanakan itu setiap hari. Jadi spesifiknya di situ menurut saya. Mereka ini untuk memilih profesi sebagai petugas kebersihan ini karena banyaknya image di masyarakat yang menyatakan ini pekerjaan yang agak di level bawah gitu, agak di level bawah. Tetapi sebenarnya ketika mereka mengerjakan itu dengan ikhlas gitu, dengan ikhlas segala macam, memang menjadi hobi jadinya. Belum ada pernah yang mengeluh, kecuali dari sistem kerja. Sistem kerja artinya mungkin beliau ini biasanya ditempatkan di tempat yang bagaimana, kemudian ingin menyesuaikan agar mereka lebih efektif lagi pelaksanaan kegiatannya.
0: Dipandang sebelah mata adalah hal yang biasa bagi mereka. Bekerja dengan resiko berbahaya pun bisa disebut sesuatu yang siap mereka terima. Itulah sebabnya, untuk menjadi petugas kebersihan sekalipun bukan hal yang mudah. Entah men.

0: dan pengelolaan sampah di Kota Bukit Tinggi, kita membutuhkan orang, maka tenaganya kita kontrak. Baik, itu ada seleksinya juga, tetapi ya itulah untuk kriteria dan spesifikasinya itu sangat-sangat dasar-dasar saja, dasar-dasar sekali.
1: Tidak hanya dalam hal perekrutan yang cukup selektif, petugas yang bekerja pun juga diawasi dan dipantau langsung selama mereka bertugas di lapangan. Pemantauan terhadap hasil kerja, kondisi mereka di lapangan, dan hal lain.
2: Jam sekian kita di fotonya harus mengawas. Nah, itu nampak dia kerja enggak. Itu, kata pengawas, pokoknya kita moto jam berapa tadi pengawas itu? Jam 7 atau 7:30 di fotonya kita. Ya keliling, ada tugas-tugas pengawas nih. Kalau di sini pengawas itu kan dibagi-bagi. Di tinggi ada 10 orang, di sebelah sana 10 orang. Jadi kita diawasi dengan pengawas. Jadi dari mulai kerja dari simpang Raisiano dari sampai DPRD.
1: Dengan luas mencapai 25,23 km persegi dan jumlah penduduk lebih dari 121.588 jiwa, adalah wajar jika dalam satu hari Bukit Tinggi mampu menghasilkan sampah sebanyak 120 ton. Dan campur tangan 200-an petugas yang diterjunkan ke berbagai penjuru kota jelas sangat dibutuhkan agar Kota Bukit Tinggi yang dikenal sebagai kota wisata ini tetap terjaga kebersihan, keindahan, dan keasriannya. Mereka bekerja sesuai waktu, lokasi, dan tugas yang telah ditentukan oleh Dinas Lingkungan Hidup.
0: Personil kita khusus yang untuk petugas kebersihannya itu sekitar ada lebih dari 200 orang yang khusus kebersihan, yang bekerja setiap hari. Ada laki-laki, ada perempuan. Kalau yang perempuan itu kita lebih cenderung mempekerjakannya di siang hari. Beban kerja, kalau yang perempuan lebih cenderung kita kepada yang milah sampah, segala macam, kira-kira itu. Kalau untuk kawan-kawan yang laki-laki, ada yang siang hari dan ada yang malam. Jadi di sini kita ada istilahnya wilayah-wilayah yang menjadi tanggung jawab mereka. Kemudian job-job yang menjadi tanggung jawab mereka. Contoh, ada petugas penyapuan. Petugas penyapuan itu ada ruas-ruas yang menjadi tanggung jawab mereka. Tapi kemudian ada juga job-job yang menjadi tanggung jawab mereka. Contoh, bentor itu menjemput sampah ke komplek. Ada lagi wilayah-wilayah yang menjadi tanggung jawabnya. Kemudian ada lagi petugas misalnya yang mengangkat sampah dari bak sampah ke mobil. Jadi banyak-banyak sekali, sangat-sangat beragam sekali tanggungjawab mereka terkait dengan pengelolaan bersih ini. Ada yang sedikit kita geser-geser demi efektivitas bekerja. Contoh, biasanya mereka mungkin jadi anggota penyapuan, kemudian kita geser menjadi anggota yang menaikkan sampah ke mobil. Atau mereka yang biasanya menaikkan sampah ke mobil, mungkin kita alihkan ke tempat pengomposan. Demikian ada rotasi.
1: Kami di pun mendapat pembagian tugas menyapu di salah satu rute terpadat di Kota Bukit Tinggi. Namun, hal tersebut bukanlah menjadi masalah baginya. Bahkan tidak jarang, ia dibantu oleh istrinya dalam menjalankan tugas. Bermodalkan satu becak, ia dan istrinya membersihkan pinggiran jalanan kota. Meskipun terkadang masih ada saja orang yang membuang sampah sembarangan di dekatnya, namun sabar seolah menjadi kunci kekuatannya.
2: Rutinnya udah ditetapkan dari simpang atas ngare sampai ke DPRD. Dari saya kalau dari rumah tuh kadang jam 4 kurang atau jam 4 itu langsung kita menyapu kan. Nah, itu pas waktunya sholat orang-orang azan kita berhenti istirahat dulu kan. Itu kita mulai lagi setengah 6 sudah sholat subuh. Atau sampai jam 10 ya, jam 10 ya. Nah, itu istirahat kita lagi ya. Jadi di sore di apa lagi tuh diulang lagi ya, lembur tuh kan, TPS langsung ya, TPS yang terdekat lah kan. Masalahnya kan saya kan pakai becak kan, becak kayu, tapi kalau bentor langsung tuh ke truk sampah kan, langsung dimuat. Nah, kalau saya ya udah tugas kita, tanggung jawab kita sebenarnya, masalahnya udah dikasih amanah kita kan sama orang kantor kan, lokasi ini harus bersih, bagaimana caranya tuh harus bersih sama kita kan, udah tanggung jawab kita tuh. Kalau kerja ini kita yang mengatur waktu. Jadi nggak kita yang diatur waktu, kita yang ngatur waktu. Misalnya kita disuruh jam 4 kerja, usahakan sebelum jam 4 udah di lokasi. Kerja sungguh-sungguh karena Allah, jangan karena manusia kan. Jadi kalau karena manusia kita ya kecewa nanti, mengharap keridhaan Allah, jangan karena manusia. Kalau manusia contoh gini sekarang

0: minta sama Allah semuanya segala-galanya ni milik Allah kan. Kalau kalau minta sama makhluk selain Allah, kita nanti kecewa. Minta sama si A tu kiranya enggak ada, jadi kecewa. Tapi kalau minta sama Allah, insya Allah mesti akan dikabulkan sama Allah. Jadi semuanya ni kalau kita ni minta sama Allah, kita bahagia dunia akhirat ni kalau minta sama Allah. Ya insya Allah lah, jenuh ada sih, cuma kan ya minta sama Allah ya, dikasihlah kesabaran, keikhlasan untuk dalam kerja. Kadang kalau jadi pasti ada orang kan, misalnya capek, nggak ada liburnya, kita nggak ada liburnya, malah hari libur tuh sampah semakin banyak. Sabtu Minggu kayak gini ya makin banyak, apalagi di panorama ini libur kan, makin banyak. Kadang jenuhnya, kadang siap bersih kayak gini orang nyampakan sampah sembarangan, nggak banyak-banyak istighfar aja kan, mau dibilangin nanti dia malah, ini kan udah tugas bapak, cuma kan kita nggak mau nanti kalau orang tuh mau dibilangin nanti dia jengkel kan, manusia nggak sama kan. Jadi biar kita ambil aja, nggak usah ngomong kata. Tapi kalau kita udah jenuh tuh kita meset aja, Pak tolonglah masukkan sampah pada tempatnya. Ini aja, mana tahu dia lupa kan, orang ini kan sering lupa kan.
1: Tidak sedikit cerita-cerita yang ia tuturkan sejak ia menjadi petugas kebersihan, pun dengan petugas kebersihan lain. Mereka juga punya cerita sendiri yang mereka anggap sebagai bagian terpenting dalam pekerjaan. Beberapa menjadikannya sebagai pengalaman hidup, pembelajaran, harapan, dan kenangan.
0: Dukanya ya, pas hari hujan, kita mau berangkat hari hujan, harus pakai mantel kita kan, atau absennya lagi ceklok sekarang kan, di pemadam kita ini. Ya panasan, hujan-hujanan, nah, jadi kalau pakai hujan, kalau deras ya kita ya istirahat dulu. Kalau hujan gerimis, pakai mantel, pakai topi kan. Nah, tantangannya kadang-kadang kita di lapangan tuh kadang-kadang sedang nyapu, ada mobil yang kencang apa itu, kadang ya banyak-banyak istighfar juga kita kan. Aku kadang pernah juga tuh di lantak becak kita sama Honda sempat bocor benenya luar dalam, cuma kita kan ya namanya musibah kan nggak bisa kita, cuma kan kita kan harus hati-hati kan kerjaan ini. Membuang sampah ini jam sore Pak, jam 8, kadang orang ada jam 8, jam 7. Ada yang sambil ke pasar ya, bawa tenteng asoy, kadang dia nggak dimasukkan bak sampah, di luar aja. Padahal di bak sampah tuh di luar tuh pintu mas, pintunya tuh kan udah bersih sekelilingnya kan, jadi dia dibuang. Jadi kita ingatin langsung Bu, kalau buang tuh langsung ke dalam. Kalau buang sampah ada jam waktunya Pak, sekarang jam 5:30 sore sampai malam kan. Jadi nggak ada jam 7, jam 8 nggak ada orang buang sampah.
2: Dukanya ya kalau hujan itu payah nggak nyapunya gitu. Kalau dukanya ya kayak dukanya senang aja, ini udah mulai bersih. Pengalamannya ya masyarakat tadi itulah, buang sampah udah disapu dibuang lagi, kadangnya depan-depan kami bersih di situ dibuang lagi gitu. Makanya mohonlah kepada masyarakatnya menjaga kebersihan bersama-sama.
3: Dari 2012 sudah 9 tahun nggak tanggung jawab. Kalau bangga bangga sih, cuman gimana lagi kan, kalau petugas kebersihan ini kan kita sudah bersihkan orang kan, mungkin faktor aja kalau ada dapat perubahannya kan, ada toleransinya buang sampah buat terdapat.
1: Minimnya kesadaran dalam menjaga lingkungan oleh sebagian orang adalah hal yang banyak diungkapkan oleh petugas kebersihan, termasuk oleh para warga yang peduli pada lingkungan. Padahal jelas jika kebersihan dijaga, bukan hanya keindahan kota yang bisa dinikmati bersama, tapi juga kesehatan seluruh penghuni kota.
4: Karena masih kurangnya kesadaran masyarakat Bukit Tinggi maupun wisatawan yang datang ke tempat wisata yang ada di Bukit Tinggi akan sampah. Mereka seperti males untuk membuang sampah pada tempatnya, padahal tempat sampah yang sudah disediakan oleh pemerintah itu cukup lumayan banyak dan di beberapa titik. Ya kalau untuk mengut sampah sih kita nggak perlu batasan umur ya. Mau dari SD, mau sampai tua, kita wajib menjaga lingkungan. Nah, jadi kita bergerak itu untuk memberikan efek kepada masyarakat, baik Bukit Tinggi, masyarakat Bukit Tinggi khususnya, dan pendatang itu sadar akan sampah yang ada di ruang terbuka hijau, tempat wisata. Harapannya sih agar kita semua bisa menjaga lingkungan tempat, baik dari tempat kita tinggal sampai tempat wisata, dan sadar akan sampah, soalnya sangat merugikan. Kalau kita lihat tempat wisata bersih seperti ini, kita pun lebih enak untuk datang berwisata ke tempat wisata tersebut.
5: Secara menyeluruh, sebagian masyarakat kita sudah cukup peduli dengan lingkungan ini. Nah, kesadaran masyarakat di sini memang ada sebagian masyarakat atas imbauan kita itu agar tidak membuang sampah dulu sementara ke tempat pembuangan sementara, tetapi tidak seluruh masyarakat, ya masih sebagian.
1: Bertugas di lokasi yang rawan dan beban kerja yang cukup berat tidak membuat pasukan Orange ini mudah menyerah. Terlebih mereka didukung dan difasilitasi penuh oleh pemerintah selama dalam masa bekerja.
0: Kalau kita sakit itu kita misalnya sakit sekarang kan itu buat surat izin atau sakit gak kuat kerja itu mau bilang sama pengawas kan, bahwasanya kita sakit aja, jadi ada prosedurnya kan.
5: Untuk fasilitas kesehatan mereka ditanggung kemudian penggajian mereka berdasarkan upah minimum regional. Dan jam kerja mereka adalah jam kerja yang diwajibkan ketika kita memanfaatkan tenaga seseorang adalah 40 jam seminggu. Di luar jam itu ketika mereka dipekerjakan maka kita harus membayar lembur mereka. Jadi mereka itu ada yang kerja malam, kita memberikan semacam makanan tambahan untuk mereka ini. Mereka-mereka yang bekerja di lapangan ini kita sediakan makanan tambahan seperti telur setengah matang, segala macam, sangat bervariasi setiap hari. Untuk semua lini itu saya akan mencoba ada semacam penghargaan dan ada semacam hukuman untuk mereka-mereka yang bekerja ini. Contoh misalnya dari armada yang ada untuk seluruh sopir agar mereka juga berkompetisi. Sekali 3 bulan atau sekali 6 bulan kita akan buat nanti armada siapa yang terbersih misalnya. Kemudian kalau untuk anggota penyapuan misalnya siapa wilayahnya yang terbersih, nah itu saya sedang membicarakan ini dengan kawan-kawan di Dinas Lingkungan Hidup sehingga ini merupakan sebuah motivasi juga pada bagi mereka dalam bekerja.
1: Mereka yang sering disebut sebagai pasukan Orange ini adalah ujung tombak dalam menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan, terutama kebersihan jalan raya dan objek wisata. Namun bukan berarti kita biarkan mereka bekerja sendiri dalam mewujudkan kota wisata yang asri, indah, dan bebas sampah.
0: Ya, Bukit Tinggi ini kalau bisa ya kota wisata yang bersih lah kan. Nah, jadi kalau jam-jam segini ini nggak ada sampah lagi kan, jam-jam 8, jam 9. Jadi kalau warga ini nampak-nampaknya kan kalau nggak diingatkan cuma lupa. Kadang siap makan, buang sembarangan. Kadang siap merokok, puntung rokok dari mobil buang aja. Jadi bungkus rokok buang aja ke jalan. Jadi kalau warga ini peduli dengan sampah, insya Allah itu ya nanti ya Bukit Tinggi ini kota bersih insya Allah. Ya sesama tim urusan ya kerja sungguh-sungguh lah semata-mata karena Allah. Sudah tuh ya kita dunia ini sementara dan hidup paling 60-70 tahun. Jadi kita ini pun kerja kebersihan, semuanya sibuk. Semuanya sibuk, orang mobil sibuk, orang nyapu, semuanya lah. Jadi kita yang mengatur nih, yang tadi kita yang mengatur, bukannya kerja ngatur kita. Ya kalau warga kota ya itulah, ingatkan buang sampah ini ya, tepat waktunya, jam 5:30, jangan sampai jam 8, jam 7 kan. Nanti kan namanya di kota kan, itu banyak yang, apalagi di jalan panorama ini kan, ada monyet, ternak-ternak lainnya di sini. Kalau ada ternak lain ini diseret-seret sama monyet, sama anjing. Jadi terserak lah di jalan. Jadi kan kalau sampah aja apa ini ada kaca macam-macam kan. Atau paku. Jadi kan nanti kan bukannya sendiri yang rugi semua orang kalau lewat. Nah, jadi merugikan kan. Kalau bisa ya buang sampah itu kan ada jadwalnya waktunya. Kan. Jangan pagi jam 8, jam 7 itu nggak ada sebenarnya kan. Kalau terlambat ya langsung aja dibuang ke dalam bak sampah, janganlah sampai di luar.
5: Nah, jadi harapan saya kepada seluruh warga Kota Bukit Tinggi adalah terkait dengan sampah adalah bagaimana disiplinnya mengeluarkan sampah dari rumah sehingga dapat diambil oleh petugas kami. Cukup pukul seluruh sampah dari pukul 18 sampai 22 taruh di mana saja, kami kelola dengan baik. Tapi yang sangat-sangat kami sayangkan masih ada yang tidak taat dengan jam ini yang pertama. Kemudian yang kedua masih ada sebagian yang membuang sampah pada tempat-tempat yang sangat merusak lingkungan, misalnya ke selokan, ke sungai dan segala macam. Jadwal pengambilan sampah kita di Bukit Tinggi dimulai pukul 18 sampai subuh. Jadi kita mengharapkan masyarakat itu membuang sampahnya mulai pukul 18 sampai dengan pukul 22. Sehingga kegiatan kita mulai pagi pukul 7 itu sudah menggeser sampah ke TPA, Kota Payakumbuh. Artinya mulainya masyarakat beraktivitas di Kota Bukit. Tinggi itu, kita mengharapkan kota Bukit Tinggi itu sudah clear dari sampah. Cuma yang sedikit kita sayangkan adalah sampah-sampah timbulan. Timbulan artinya setelah kita ambil sampah itu, kemudian sampah itu datang lagi begitu. Sehingga harapan kita ini masih agak sulit kita mewujudkannya.
1: Bekerja dalam diam, di tengah rintik hujan, di bawah teriknya matahari, adalah hal luar biasa yang hanya sanggup dilakukan oleh sebagian orang. Tanggung jawab, amanah, hobi, panggilan nurani, itulah yang membuat mereka bertahan. Bergerak senyap, di balik layar sebuah kota yang diagungkan, keindahan, dan pesonanya.

Oke, nomor Pro 2 sementara dari Bara Suara ngantarin kita ke pukul 6.53 waktu Indonesia Barat ya, teman Pro 2 di pagi ini. Dan kalau dilihat-lihat nih, teman Pro 2 pagi ini itu cukup cerah gitu ya, cukup cerah tapi langitnya nggak cerah karena mungkin jerebu teman Pro 2 ya. Dan teman-teman Pro 2, semoga cerah hari ini karena ada pantulan cahaya matahari yang kelihatan orange nih teman Pro 2 kalau dilihat dari studio, mungkin ya karena itu tadi teman Pro 2 debu. Jadi boleh banget teman-teman kamu sedia masker. Karena beberapa waktu yang lalu aku juga cek nih teman Pro 2 ya, bahwasanya data yang menunjukkan asap debu di udara Sumatera Barat ini cukup tinggi teman-teman, jadi bisa berdampak pada kesehatan kita. Makanya teman Pro 2, bagi kamu yang sekarang udah mau siap-siap berangkat sekolah, kuliah, boleh banget kamu harus pakai masker, oke? Dan aku doain juga semoga siapapun kamu, dimanapun kamu, diberikan kesehatan, diberikan keselamatan, diberikan kebahagiaan pun dengan situasi yang kadang gak baik-baik aja seperti ini teman Pro 2 ya. Dan aku bakal putarin dulu ada lagu Agatha Chelsea yang akan lewat di ruang dengar kamu teman Pro 2 dengan Good Alone. Namun seperti biasa aku mau ngingetin lagi nih bagi kamu yang udah di jalan, hati-hati di jalan. Semoga kamu gak telat sampai kantor, gak telat sampai sekolah, gak telat sampai kampus. Karena teman-teman ya, pada dasarnya kalau kita udah telat itu bisa jadi salah satu faktor kita gak maksimal jalanin hari. Karena udah ke pressure di pagi hari karena telat kita itu teman Pro 2. Dan teman-teman Pro 2, nanti aku juga bakal sapa kamu lagi di program pada part 2 dengan info yang menarik tentunya teman Pro 2. Makanya bagi kamu yang penasaran, bagi kamu yang udah mulai nerka-nerka nih, apa sih yang bakalan Asabul bahas? Tungguin aja teman Pro 2 ya, asalkan tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Berkunjung ke Kota Padang, jangan lupa mampir ke Tugu Pemuda yang ada di Jalan Gereja, Kecamatan Padang Barat. Ini adalah tugu tertua di Kota Padang dan menjadi ikon perlawanan kaum muda terhadap bentuk penindasan dan penjajahan. Tugu ini merupakan Tugu Jong Sumatera Nempon atau kemudian dikenal dengan nama Tugu Pemuda. Sumatera Nempon, asosiasi pemuda ini lahir dari satu pemikiran bahwa intensitas pembangunan hanya berada di Pulau Jawa, yang mana di Sumatera dan pulau-pulau lainnya terabaikan. Lokasi tugu ini berada dalam sebidang tanah berbentuk segitiga dengan sekeliling tanah yang diberi pagar besi. Bentuk kaki tugu ini berupa segi empat, sementara bentuk tubuhnya berupa segitiga yang hampir silinder. Bagian atas berupa limas atau piramida, bagian puncak berbentuk bola. Bentuk segitiga tugu melambangkan keterkaitan tiga tokoh di Minangkabau, Nenek Mama atau pemangku adat, alim ulama atau pemuka agama, cerdik pandai atau kaum intelektual. Adapun bentuk bola, di bagian tugu ini melambangkan persatuan Sumatera yang diidamkan.

0: depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.